Sekali lagi pendengar, banyak gol-gol tercipta di kedua tim, baik Portugal maupun Kroasia, yang dianulir oleh offside. Dan memang inilah ya kejadian-kejadian yang luar biasa ketika pertandingan Piala Dunia 2026 berlangsung. Dan seperti yang kita ketahui, dengan pencetak gol di timnas Portugal yaitu Cristiano Ronaldo di menit ke-68 yaitu melalui eksekusi penalti. Kemudian Kroasia di menit ke-53 yang itu yang dicetak gol oleh Perisic. Lalu Ramos mencetak gol di menit ke-90 plus 4 ya, injury time. Dan lagi-lagi pendengar, tadi memang sempat terjadi aksi protes begitu ya, tapi lagi-lagi semuanya melalui sistem yang luar biasa yaitu cek VAR sehingga gol kedua Kroasia dianulir oleh offside. Dengan kemenangan ini pendengar, maka Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, nantinya akan bertemu dengan Spanyol, sementara Kroasia harus pulang kampung lebih awal. Informasi-informasi selengkapnya pendengar dapat terus Anda baca dan dengarkan melalui program 1 Radio Republik Indonesia Sintang 102,5 MHz.

Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya.

tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses karena layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165 Pandawa,

0: Ronaldo down towards Lingard. Ronaldo!
1: Siapa yang tidak mengenal permainan sepak bola? Sepak bola merupakan salah satu jenis olahraga yang sangat populer dan digemari oleh banyak orang. Karena sepak bola merupakan olahraga yang bisa dimainkan siapa saja dan di mana saja. Permainan sepak bola adalah olahraga yang menggunakan bola besar, dimainkan oleh 11 orang. Dalam permainannya, pemain sepak bola tidak boleh memegang bola dengan tangan, kecuali kiper. Tujuan dari permainan sepak bola adalah untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Di balik tenarnya permainan sepak bola saat ini, ternyata permainan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sepak bola sudah ada sejak 3000 tahun lalu dan dimainkan di penjuru dunia dalam bentuk yang berbeda. Sepak bola pertama kali dimainkan di Cina, tepatnya pada zaman Chunqiu Sango, musim semi, musim gugur, negara berperang. Suchu sebutan untuk permainan sepak bola saat ini. Mulanya, suchu digunakan sebagai sarana untuk melatih prajurit. Lambat laun, permainan sepak bola tersebar di seluruh negeri Cina. Permainan ini tidak hanya dimainkan oleh keluarga kerajaan, namun juga oleh rakyat Cina. Jumlah pemain suchu adalah 6 orang. Bola yang digunakan terbuat dari kulit binatang berisikan rambut, serta dimasukkan dalam jaring berdiameter 40 cm dengan tinggi 10,5 meter. Awalnya jaring tersebut dipasang di tengah lapangan yang tertutup tembok. Lapangan sepak bola saat ini mirip dengan lapangan permainan voli saat ini. Aturan permainan suchu sangatlah sederhana. Bola tidak boleh dipegang dengan tangan serta pemenang ditentukan dari jumlah bola yang berhasil masuk dalam lubang jaring. Selain Cina, Yunani juga telah mengenal permainan sepak bola sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan nama Episkiro serta Harpastum. Sama seperti suchu, permainan Episkiro dan Harpastum juga bertujuan untuk melatih kekuatan fisik prajurit kerajaan.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang yaitu peningkatan investasi dan juga kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Di mana penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas yaitu dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko. Di mana peringkat Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Di mana kerjasama tersebut yaitu diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Kepala negara pada kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa kerjasama kedepannya akan difokuskan itu pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Saya Dr. Hendrika SLMSI, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dan program lainnya bisa memberikan informasi tentang Piala Dunia dan menyiarkan secara langsung pertandingan-pertandingan di Piala Dunia tahun 2026. Selamat untuk RRI.

Ya, berikan informasi dari dunia olahraga. Sepak bola Piala Dunia 2026, di mana hasil Piala Dunia 2026 yaitu tak terbendung, Spanyol lolos ke 16 besar usai bekuk Austria. Di mana pendengar, Michael Oyarzabal yaitu menjadi bintang kemenangan Spanyol, di mana dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro yaitu turut menyumbangkan satu gol. Spanyol terlalu tangguh pendengar bagi Austria, dan saat tampil di stadion yaitu Sofi Los Angeles Amerika Serikat pada Jumat 3 Juli 2026 waktu dini hari. Lamine Yamal pendengar dan kolega berkali-kali yaitu merepotkan pertahanan Austria namun tidak membuahkan hasil. Dimana sejak menit awal Spanyol tampil agresif meskipun pendengar Austria yaitu tak bisa diremehkan, namun lagi-lagi Austria harus mengakui ketangguhan dari sang lawan yaitu Spanyol. Dengan kemenangan 3-0 maka Spanyol akan melaju ke babak 16 besar. Sementara tadi Portugal juga menyusul melaju ke babak 16 besar usai menggilas lawannya yaitu Kroasia dengan skor 2-1. Informasi-informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

ajang terbesar sepak bola dunia, FIFA World Cup 2026, segera hadir dengan kemeriahan luar biasa. Saksikan gol-gol spektakuler, pertandingan menegangkan, dan aksi dari tim-tim terbaik dunia. Tahun ini lebih seru dengan format baru dan lebih banyak pertandingan. Dan kabar baiknya, kamu juga bisa menikmati keseruannya lewat siaran radio di Radio Republik Indonesia. Jangan cuma dengar ceritanya, rasakan euforianya. Catat waktunya, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari sejarah. Piala Dunia 2026 lebih dekat, lebih seru, hanya untuk kamu.

Ya, pendengar, masih kami ikuti informasi dari laman rri.co.id, program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, informasi-informasi aktual baik dari dalam maupun dari luar negeri serta informasi dari dunia.

Ya pendengar, kembali kami sampaikan mohon maaf ya, karena tadi sempat terhenti sejenak. Siaran kami dikenakan aliran listrik di studio kami mengalami kendala, dan kini kami kembali mengudara untuk Anda, menyampaikan informasi-informasi aktual dan lagu-lagu hiburan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda dan kami lanjutkan dengan program Halo RRI. Di mana pendengar, satu informasi kami kutip dari laman Komdigi Republik Indonesia. Dengan narasi beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM, Natalius Pigai, mengatakan bahwa bersekutu dengan Iran berarti mendukung setan. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tidak ada informasi valid. Pigai mengatakan bahwa bersekutu dengan Iran berarti mendukung setan. Unggahan tersebut pendengar itu identik dengan unggahan di laman yaitu jawabpos.com. Foto itu pendengar adalah momen ketika Pigai menghadiri upacara pelantikan menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Oktober 2024. Jadi pendengar, informasi yang bernarasi mengatakan Pigai sebut bersekutu dengan Iran berarti mendukung setan adalah tidak benar, alias bohong, alias hoak, alias palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: 4740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
1: Baik, pendengar program Halo RRI kembali hadir menyapa pagi Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat terus mendengarkan siaran kami. Kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda ngobrol, kita berbicara, sampaikan secara rinci permasalahan yang ada di sekitar Anda. Mungkin permasalahan sembako. Bagaimana kalau di daerah Anda saat ini gas LPG 3 kg? Kalau di Sintang sangat sulit untuk mendapatkannya dan harga sudah melambung tinggi. Lalu bagaimana kalau di daerah pendalaman? Tapi beberapa informasi juga yang kami dapatkan, kalau di pendalaman itu gas tidak terlalu sulit ya, tidak susah dapatnya. Harga juga relatif tidak terlalu mahal. Apakah ini benar? Bagaimana dengan di daerah Anda? Lalu infrastruktur juga seperti jalan, jembatan, penerangan, kesehatan, pendidikan ya. Memasuki masa libur juga lagi ini. Ada informasi-informasi apa yang ingin Anda temukan? Boleh ya. Kita informasinya ngobrolnya santai aja, gak ada yang berat-berat. Sampaikan secara jelas ya, informasi fakta tentunya yang bisa Anda sampaikan pagi ini dalam program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat Jumat 3 Juli 2026. Selamat bergabung bagi Anda pagi hari ini yang baru bergabung mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI memberikan ruang untuk Anda melalui layanan telepon 0565-27447 dan WhatsApp kami di 0857500-4740. Selamat menikmati suasana menuju akhir pekan untuk Anda di berbagai tempat dan yang sedang melakukan rangkaian aktivitas baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Semoga tetap semangat. Silakan di 0565-27447 dan WA kami 0857500-4740 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada rumun orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Ai, nuang tuh nak kemana ai deh? Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Ai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, ikan dua. Biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.

Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565274447 dan WA atau voice note di 0857500074740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ini dari Pak Sekius, ini Manyam Kepuasaku, Desa Mendung Jaya. Mengapa masyarakat kami Sungai Manyam itu
1: begini? Saya Dika dari Jalan M. Saat. Mau melaporkan.
2: Saya sampaikan di pasar Tasikang ini, bawang merah agak
3: menaikkan. Saya dari Jalan Masuk Kedua. Hari ini masih berisik.
4: Halo RRI. Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, frekuensi 102,5 FM. Hubungi kami di telepon 0565-24774, WhatsApp di 0857-5000-4740.

0: Baik pendengar, masih bersama kami dari kawasan Jalan Yeci Pongurai Programa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Halo RRI memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda bisa bergabung, berinteraktif bersama kami di pagi ini. Ingin menyampaikan permasalahan ataupun informasi seputar daerah Anda, baik itu kerusakan infrastruktur, harga-harga kebutuhan pokok, harga mata pencarian Anda seperti harga komoditas karet, sawit ya, lalu kakao dan juga lada atau sahang. Nah, seperti apa di daerah Anda? Apakah semuanya berjalan dengan lancar dan harga-harganya normal, atau justru Anda merasa bingung ya dengan kondisi ekonomi saat ini? Silakan di 0565274747. Programa 1 RRI Sintang terus mengudara untuk Anda pendengar hingga jelang tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, Jumat 3 Juli 2026 memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda bergabung di 0565274747 dan WhatsApp kami 0857500470. Silakan Anda bergabung 0565274747. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan informasi-informasi aktual dan fakta yang terjadi di sekitar Anda melalui layanan telepon kami 0565274747. Yuk, kita bergabung dan tentu ini menjadi sebuah ruang terbuka dan bebas untuk Anda bisa menyampaikan secara langsung tentang permasalahan ataupun keluh kesah yang ingin Anda kemukakan saat ini. Bukan hanya infrastruktur, tetapi bagaimana juga dengan pelayanan kesehatan di daerah Anda menggunakan BPJS, lalu bagaimana juga dengan regulasinya di 0565274747 dan WA kami di 0857500470 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Kasihan ya, dia harus pakai kursi roda.
2: Kasihan, atau kamu belum benar-benar kenal nih sama dia?
1: Maksudnya?
3: Permisi, saya mau daftar ya. Saya sudah siap presentasi.
1: Dia kerja juga?
2: Iya nih, dan mungkin lebih siap dari kita. Seringkali kita itu lihat keterbatasannya, tapi kita lupa loh lihat kemampuannya kan?
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan.
1: Iya, aku salah tadi.
2: Yang mereka butuhkan itu ternyata bukan dikasihani, tapi diberi kesempatan.
3: Setiap orang punya cara berbeda untuk melangkah. Tugas kita bukan menilai, tapi menghargai. Bukan soal siapa yang lebih sempurna, tapi tentang bagaimana kita saling menghargai dan memberi ruang yang setara.

0: kamu kenapa sih? Dibilang rem, bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin, jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana?

0: Baik, pendengar Halo RRI masih memberikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Kami berikan ruang dan kesempatan di 0565274447. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, banyak hal mungkin yang ingin Anda sampaikan dan ini kesempatan menarik bagi Anda untuk bisa berdiskusi dan berbicara langsung bersama kami melalui layanan telepon 0565274447 dan di WA 0857500047. Ya, kami berharap Anda tidak takut atau tidak sungkan-sungkan ya untuk menghubungi kami dan kita berbicara fakta apa adanya tanpa dibuat-buat. Dan apa yang Anda sampaikan memang menjadi sebuah harapan bisa segera diatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam Anda. Atau banyak di antara Anda ingin menyampaikan sesuatu, takut, tidak perlu takut ya, sampaikan secara langsung ya, pelan-pelan dan terbuka tentunya. Karena kalau bukan dari masyarakat ya yang melaporkan secara langsung, mungkin sulit juga untuk dipercaya. Nah, kita berharap laporan-laporan Anda adalah fakta dan ini memang menjadi sumber terpercaya. Yuk di 0565274447 Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Banyak di antara Anda mungkin ingin menyampaikan informasi ataupun peristiwa yang terjadi di daerah Anda, silakan di layanan telepon kami 0565274447 dan di WA 0857500047. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.
1: Del, lihat tuh si Mita makin gendut banget deh. Ya Allah beneran, dia makin gendut. Gimana Nora lagi pakaiannya juga.
2: Ngapain sih kalian?
1: Itu tuh si Mita.
2: Udah ya, gak usah ngomongin orang. Emang kita udah sempurna. Tuhan dah menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Mau diambil Tuhan kesempurnaannya gara-gara suka bully temannya.
1: Ya enggak dong, Indra. Kenapa sih Indra sewot gitu? Kita kan cuma bercanda doang.
2: Ya jangan jadikan bullying candaan lah. Kamu gak mau juga kan digituin?
1: Ah Indra nih, sok banget sih kamu. Orang cuma si Mita doangan juga.
2: Apaan sih si Mita doang? Mita juga manusia. Nan, Del, sama kayak kalian. Dan kalian juga harus tahu, Mita itu ponakan aku. Puas!
1: Apa?

0: Hey, lihat deh, aku komen di postingan ini nih. Ih, jelek banget sih. Lucu kan? Banyak yang likes lagi.
1: Eh, kamu serius nulis itu?
0: Iyalah, santai aja kan. Cuma di internet kok.
1: Kalau kamu yang dikomentarin kayak gitu gimana coba?
0: Ya, paling biasa aja sih.
1: Biasa buat kamu, belum tentu buat dia kan. Di balik layar itu ada orang nyata tahu, yang bisa kepikiran, bisa sakit hati, bahkan bisa hancur gara-gara satu komentar.
0: Aku gak kepikiran sampai ke situ.
1: Nah kan, jejak digital itu gak pernah benar-benar hilang. Tapi kamu masih bisa pilih nih, mau ninggalin jejak yang seperti apa.
2: Bijak dalam berkomentar di sosial media, karena kata-kata di dunia digital punya dampak di dunia nyata.

Baik, pendengar, tanpa terasa waktu kita terus berlalu hingga mengantarkan kita di penghujung kebersamaan dalam program Halo RRI, Jumat 3 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Halo RRI selalu hadir hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dengan berakhirnya Halo RRI juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Sintang Menyapa Pagi dan tim kerabat kerja yang bertugas. Saya Riko, setarkan WMP bersama Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pamit, selamat pagi menjelang siang dan selamat menuju akhir pekan untuk Anda dimanapun berada. Yang sedang dalam perjalanan saat ini, hati-hati perjalanan Anda. Semoga menyenangkan dan selamat sampai tempat tujuan. Karena perjalanan yang hati-hati adalah hal yang harus menjadi prioritas. Patuhi rambu-rambu lalu lintas, ya. Kendalikan kecepatan kendaraan Anda. Kemudian kendaraan harus lengkap dengan surat-menyuratnya. Dan tentu tahan diri, jangan emosi. Hati-hati di jalan, seperti dari miliknya tulus berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Kita akan segera mengikuti ya jalannya pertandingan antara Swiss melawan Aljazair ya. Dan kita akan segera bergabung menuju Pro 3 RRI Jakarta.
5: Kita beralih ke informasi lainnya. Satuan Reserse Narkoba Polres Serang menangkap seorang pria berinisial NS di Kabupaten Bogor, Jawa Barat setelah mengembangkan temuan paket mencurigakan yang berisi cairan narkotika sintetis di salah satu jasa pengiriman wilayah Serang. Dari hasil penggeledahan di rumah dan kamar kos, tersangka polisi menyita puluhan botol cairan sintetis serta bibit narkotika sintetis dengan total nilai barang yang diperkirakan hampir 1 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku memperoleh narkotika dari seorang yang dikenal melalui Instagram, sehingga polisi terus mengembangkan penyelidikan dalam memburu pemasok utama di jaringan tersebut. Dari internasional, Tiongkok dan ASEAN meluncurkan program peningkatan kapasitas inkubasi IP warisan budaya dalam membantu masyarakat mengembangkan warisan budaya menjadi produk kreatif dan memiliki nilai kekayaan intelektual serta dapat dipasarkan secara komersial. Program ini dilaksanakan melalui pelatihan dan pertukaran secara daring maupun luring dengan membekali peserta cara mengembangkan produk kreatif berbasis warisan budaya tanpa menghilangkan nilai dan keasliannya. Dari program ini, Tiongkok dan ASEAN juga berharap dapat memperkuat kerjasama sekaligus memperluas pertukaran antar generasi muda sehingga warisan budaya dilestarikan serta memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Untuk Anda, para penggemar sepak bola, kali ini Manchester City resmi mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest dalam merekrut gelandang timnas Inggris Elliot Anderson dengan nilai transfer yang diyakini mencapai 116 juta pound sterling atau sekitar 2,78 triliun rupiah. Nilai transfer menjadikan Anderson sebagai pemain Inggris termahal dalam sejarah. Karena

Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang ya, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya tadi kita tidak jadi ya untuk mengikuti jalannya pertandingan bola hari ini pendengar. Dan tentunya masih bersama saya Yaptra ya, temani Anda di hari Jumat ini tanggal 3 Juli 2026.

0: Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.
1: Pernah dengar istilah brain rot? Di era digital ini, fenomena istilah brain rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brain rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Yang akan menjadi pembahasan kita hari ini yaitu tentang Indonesia cerdas ya. Jadi untuk tema kita hari ini, membangun budaya membaca di era digital. Karena ini memang sangat-sangat penting ya, apalagi di tengah kesibukan kita. Bahkan hampir tidak pernah lepas ya dari telepon genggam. Berbagai informasi hadir begitu cepat, mulai dari berita, hiburan, sampai cerita yang memang sedang ramai diperbincangkan juga. Tapi pernah gak sih kita berpikir gitu ya, apakah kebiasaan membaca kita juga ikut bertambah atau justru semakin berkurang? Nah, jadi membaca bukan hanya tentang menyelesaikan satu buku ataupun satu artikel. Membaca ini adalah cara kita menambah wawasan ya. Dan juga tentunya ini bisa melatih cara kita berpikir dan juga memahami berbagai sudut pandang. Karena itu budaya membaca menjadi salah satu langkah sederhana untuk bisa mewujudkan Indonesia yang lebih cerdas. Dan pendengar, hari ini juga kita akan membahas bagaimana membangun budaya membaca di era digital ya. Jadi setiap bacaan tentunya memberikan pengetahuan baru ya, tidak harus buku yang tebal. Membaca artikel juga bisa ya, atau berita dari sumber terpercaya, atau informasi edukatif juga bisa menambah wawasan kita. Semakin banyak membaca, tentunya juga semakin luas ya cara kita memahami berbagai persoalan di sekitar kita. Dan akan kembali kita lanjut pendengar dengan pembahasan ini ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yatra ya, temani Anda di Sintang siang ini hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri, dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

bahwa gurita punya 3 jantung. Satu jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Sudah di jam 10 lebih 32 menit ya waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang hari ini memang kadang ya seperti biasa lah ya. Kadang cerah, kadang juga mendung, tapi sekarang juga masih mendung juga karena memang kondisi cuacanya memang lagi kurang menentu juga bagi Anda juga yang mungkin ya ada rencana mau bepergian agak lumayan jauh juga ya, jangan lupa bawa jas hujan ataupun mantel, apalagi bagi Anda yang kemana-mana juga menggunakan kendaraan roda 2 Anda ya, tetap jaga kesehatan. Oke, kita juga masih lanjutin pembahasan kita ya pendengar, di mana media sosial memang dapat memberikan manfaat yang besar ya, tapi juga jika digunakan tanpa batas dampaknya juga perlu diperhatikan. Terlalu lama menatap layar terus ngikuti berbagai informasi ataupun melihat kehidupan orang lain secara berlebihan, ini juga dapat memicu stres, cemas, sampai muncul perasaan tidak percaya diri. Ini memang harus perlu diperhatikan ya. Dan karena itu pendengar ya, penting untuk mengenali apa yang kita rasakan jika media sosial mulai membuat suasana hati kita jadi memburuk ya, ataupun membuat kita sulit berkonsentrasi. Mungkin sudah saatnya mengurangi waktu penggunaan dan memberikan kesempatan bagi diri kita sendiri untuk beristirahat. Dan juga gunakan media sosial yang bijak, ini penting sekali ya. Jadi menggunakan media sosial secara bijak dapat dimulai dari hal-hal sederhana dulu ya. Misalnya bisa membatasi waktu bermain media sosial, terus memilih akun atau konten yang memberikan manfaat, dan juga menghindari perdebatan yang tidak sehat ya. Apalagi kalau kita baca gitu ya komenan-komenan di sosial media. Itu memang perlu harus benar-benar diperhatikan ya. Kita juga perlu memahami bahwa tidak semua orang yang melihat di media sosial itu menggambarkan kehidupan seorang secara utuh ya. Banyak juga orang yang hanya membagikan momen terbaiknya. Oleh karena itu tidak perlu membandingkan perjalanan hidup kita dengan apa yang kita lihat di dunia maya.

0: pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
3: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
3: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
2: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.
8: Ayo, berikutnya. Berapa jumlah keluarga yang kamu miliki? Ayo, berapa?
9: Satu.
8: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
9: Harapan apa ya? Kalau kakek apa?
8: Kalau kakek, yang penting kamu seneng kan, Bibi?

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

Ya pendengar, itu tadi beberapa pembahasan kita ya tentang Indonesia sehat dan cerdas pastinya. Dan semoga informasi tadi juga bermanfaat untuk kita. Tidak terasa juga sudah di jam 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Dan tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi ya di pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Janice Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos

0: drama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles

0: lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama, sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
1: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
2: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
1: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
0: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
2: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui, hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
0: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta.

0: lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama, saya memang sangat emosional. Tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus, dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
2: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Join lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janice Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Courtyard London, Inggris tadi malam, Janice dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janice dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janice dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also sprint weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal musim

jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudi Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dan

0: standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kejayaan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada.

keluarga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak, nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuatkan industri yang sehat,

Pendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita menantikan siaran langsung sholat Jumat ya. Hari ini langsung dari Masjid Agung An-Nur ya, Jalan Imam Bonjol Sintang. Tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan kembali kami ingatkan pendengar, sesaat lagi kita akan segera bergabung ya, sambil menantikan siaran langsung sholat Jumat hari ini langsung dari Masjid Agung An-Nur Sintang ya, Jalan Imam Bonjol Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

الله أكبر لا إله إلا الله لا إله

الحمد لله الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى الملك الحق المبين الذي على العرش استوى وعلى الملك اهتوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم سر والنجوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كلمة التقوى اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أئمة العلم والهدى وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, iman, Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga pada siang Jumat yang mulia ini kita semua bisa hadir membawa badan, pikiran, hati dan niat kita menuju masjid yang mulia ini guna bersama-sama untuk mendengarkan khatib menyampaikan wasiat khutbah dan yang insya Allah dilanjutkan dengan sholat Jum'ah secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat langkah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kelak ketika kita menghadap Allah Rabbul Izzati. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah khutib untuk menyampaikan wasiat khutbah pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan, menjaga kualitas keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa inilah kita semua sebagai insan yang beriman kepada Allah akan mendapatkan kemuliaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, tetapi bukti nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang mulia ini izinkan pula khatib untuk menyampaikan khutbah yang kami beri judul Membaharui Iman, Memperbaiki Amal dan Mempersiapkan Bekal Akhirat. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah memasuki bulan demi bulan telah berganti. Kita telah memasuki hari demi hari yang telah berganti, waktu demi waktu yang telah berganti, minggu demi minggu yang telah berganti. Dan pergantian waktu-waktu ini hanyalah penanda waktu untuk kita semua. Namun bagi orang yang beriman, setiap pergantian waktu adalah panggilan untuk melakukan muhasabah diri, refleksi diri, berkaca diri, dan untuk memperbaiki diri. Bulan-bulan terus berganti, tahun-tahun terus berganti, waktu demi waktu terus berubah, kalender pun berubah, usia pun bertambah. Tetapi pertanyaan pokok yang penting bagi kita, yang perlu kita munculkan pada diri setiap kita, apakah iman kita juga bertambah? Apakah amal kita semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah dosa-dosa kita
semakin berkurang atau justru semakin bertumpuk banyak. Sesungguhnya waktu merupakan nikmat yang paling disia-siakan oleh sebagian besar umat manusia. Allah pun bersumpah atas nama waktu di dalam Al-Quran, karena begitu berharga waktu bagi kehidupan manusia. Banyak orang-orang yang memiliki harta yang berlimpah, tetapi tidak mempunyai waktu untuk menikmatinya. Banyak orang memiliki cita-cita yang tinggi, namun ajal datang lebih dahulu sebelum ia mencapainya. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua agar kita memanfaatkan lima waktu sebelum datang lima waktu yang lain. Ihtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, masa sihatmu sebelum waktu masa sakitmu. Wahinaka qabla faqriga, masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wafarohoka qabla suhlika, masa senggangmu, masa sempatmu sebelum datang masa sibukmu. Wahayataka qabla mautika, dan masa hidupmu sebelum ajal menemuimu. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di setiap awal hari, di setiap awal waktu, setiap awal minggu, awal tahun dan awal bulan, hendaknya menjadi sebuah momentum yang penting untuk kita semua untuk selalu memperbaharui niat-niat kita yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang sibuk menyusun target di dalam dunia ini. Target usaha kita agar kita tercapai, target untuk mendapatkan jabatan, target untuk membangun rumah idaman kita, target menjadi atau membeli kendaraan-kendaraan baru, target membeli tanah yang luas, menanam kebun dan lain sebagainya, target untuk berlibur di akhir pekan, di akhir tahun, di dalam waktu-waktu libur, dan target-target dunia yang lainnya. Kita begitu fokus dan bekerja keras untuk mendapatkan target-target dunia ini. Namun sangat sedikit bagi sebagian kita menyusun target akhirat, yang justru itu lebih penting bagi kita. Dia lupa, kita lupa bahwa dunia yang diusahakan dengan serius dan fokus kelak akan ditinggalkannya. Tetapi tidak jarang di antara kita yang sampai melupakan target akhirat kita. Ingat, dunia itu adalah sesaat. Dunia itu hanya sebentar dan persinggahan. Akhiratlah yang selamanya dan kekal abadi. Ingat wahai saudaraku sekalian, jika bisa fokus untuk usaha mencari dunia kita, maka lebih serius dan fokuslah ketika kita mencari bekal akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada." Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu hada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi. Cobalah bertanya kepada diri kita masing-masing, sudah seberapa banyak dan bersungguh-sungguh kita memikirkan dan melaksanakan amal untuk persiapan akhirat kita. Sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca di dalam sebulan sekali? Sudah berapa kali kita menghatamkan Al-Quran? Sampai mana kita memahami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang kita baca? Berapa kali kita menangis, bersimpuh, bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berapa banyak orang-orang yang lemah yang kita bantu karena kita menjadi orang yang mampu? Berapa sedekah yang banyak kita keluarkan untuk mereka? Berapa kali kita meminta maaf kepada orang tua, atau justru kita masih menjadi anak yang durhaka yang selalu berkata kasar di hadapannya, membuat hati ayah dan bunda sedih dan selalu menangis? Berapa dosa yang telah benar-benar kita tinggalkan, atau justru masih dalam gelimang dosa? Jika jawabannya masih sedikit,
dan tidak ada perubahan karena ke arah yang positif, ke arah yang baik, ke arah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, berarti hari-hari kita, waktu-waktu kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita dan tahun-tahun kita belum benar-benar menjadi waktu yang produktif untuk akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bissabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati supaya menaati kebenaran dan saling menasehati supaya menepati kesabaran. Kerugian terbesar bagi seorang manusia bukanlah kerugian ketika kehilangan uang, ketika kehilangan harta, ketika kehilangan jabatan, ketika kehilangan pangkat, atau ketika kehilangan dunia. Tetapi kerugian yang terbesar yang diterima oleh setiap manusia adalah kehilangan kesempatan untuk beramal sebelum datang kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seringkali kita merasa hidup masih panjang, padahal kuburan telah dipenuhi oleh orang-orang dahulu juga yang memiliki rencana untuk masa depan. Ada yang berkata, "Nanti saya akan bertobat setelah tua. Sekarang mumpung masih muda, saya akan bersenang-senang terlebih dahulu." Namun tidak ada satupun manusia, wahai sekalian, yang mengetahui apakah ia akan sampai pada masa usia itu. Kematian tidak mengenal usia. Ia tidak membedakan pejabat ataupun rakyat. Ia tidak membedakan antara yang tua dan yang muda. Ia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Ia tidak menunggu seorang selesai membangun rumah atau selesai menyekolahkan anak-anaknya. Jika Allah memanggil kita, maka tidak ada manusia pun yang mampu menunda walaupun sesaat. Walikulli ummatin ajal, fa idza ja'aluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Karena itu, wahai hadirin sekalian, jangan menunda bertaubat, jangan menunda solat, jangan menunda amal-amal kebaikan, jangan menunda untuk bersedekah, jangan menunda memperbaiki hubungan dengan keluarga, dengan sahabat, dengan saudara. Karena kesempatan yang ada hari ini belum tentu akan hadir pada hari esok. Semoga Allah menjadikan awal Jumat ini, awal waktu ini, awal minggu ini dan bulan ini menjadi awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Marilah kita memperkuat kembali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa kehidupan ini hanyalah persinggahan sesaat. Rumah yang kita bangun akan kita tinggalkan. Harta yang kita kumpulkan akan diwariskan. Jabatan yang kita banggakan akan diberikan kepada orang lain. Yang akan kita bawa hanyalah kain kafan. Yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah amal soleh. Oleh sebab itu, jadikanlah bulan ini, waktu ini, minggu ini dan Jumat ini sebagai waktu perubahan untuk kita semua. Perubahan dimulai dari hal-hal yang kecil, menjaga sholat berjamaah kita, membaca Al-Quran setiap hari dan istiqomah, memperbanyak istighfar dan menyegerakan untuk bertaubat, menjaga lisan dari hibah dan fitnah, ucapkan untuk berkata-kata yang baik dan bermanfaat, memuliakan kedua orang tua dan berusaha menjadi anak yang berbakti kepadanya, menjaga amanah di dalam pekerjaan kita, memperbanyak sedekah walaupun sedikit, menjadi teladan yang baik untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita dan teman-teman kita. Jangan pernah meremehkan amal-amal yang kecil, karena bisa jadi dengan amal yang kecil ini yang kita lakukan dengan ikhlas dan karena Allah serta istiqomah,
menjadi seseorang tersebut masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya wahai hadirin sekalian, jangan meremehkan pula dosa-dosa kecil, karena dosa kecil yang terus dilakukan dapat mengeraskan hati dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan waktu Minggu, Jumat dan bulan serta tahun ini menjadi waktu yang penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Semoga Allah melapangkan rizki kita yang halal, menyembuhkan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mengampuni dosa kedua orang tua kita, memberikan keberkahan kepada keluarga kita, menjaga negeri kita dari segala bencana dan perpecahan, menjadikan generasi muda sebagai generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis shaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا

Ya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung An-Nur, Jalan Imam Bonjol, Sintang. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pro1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1.

0: berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program A1 RRI Sintang. Sudah di jam 12 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di Sintang memang masih mendung-mendung gimana gitu ya. Sudah waktunya juga makan siang, jangan lupa makan siang ya. Apalagi bagi Anda juga yang ada riwayat sakit mahnya juga, memang tidak boleh telat ya untuk makan. Dan sesibuk apapun aktivitas Anda hari ini, sempatkan untuk makan siang ya, biar tetap semangat juga untuk melaksanakan apapun aktivitas Anda hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sinta melalui aplikasi RRI Digital. Dan tentunya aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial kami ya, begitu akun media sosialnya RRI Sintang, Pro 1 ataupun Pro 2 RRI Sintang. Anda juga bisa follow ya, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Baik pendengar, sudah di jam 12 lebih 51 menit ya waktu Indonesia Barat. Menantikan warta berita siang pada pukul 13 nanti pendengar. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 3 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya: Pemerintah Kabupaten Sintang DKBP 3A bekerja sama dengan PT Semesta Sinta Lestari atau SSL memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026. Masyarakat Sintang antusias membeli bahan pangan murah dalam kegiatan gerakan pangan murah yang digelar di beberapa lokasi strategis di Sintang. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Pemerintah Kabupaten Sintang, DKBP 3A, bekerjasama dengan PT Semesta Sinta Lestari atau SSL, memperingati Hari Keluarga Nasional atau Hargarnas ke-33 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
2: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang bekerjasama dengan PT Semesta Sintang Lestari SSL memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 di Pendopo Bupati Sintang. Mengusung tema Ayah Wajib Hadir, peringatan tahun ini menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang berkualitas sekaligus mencegah stunting. Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang, Edi Harmaini, mengatakan tema Harganas tahun ini berfokus pada kehadiran ayah, baik secara fisik maupun emosional, dalam membentuk karakter anak. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang tangguh menuju Indonesia Emas 2045.
3: Ayah wajib hadir, yang berfokus pada pentingnya peran dan kehadiran fisik dan emosional ayah dalam membantu karakter anak dan dalam pencegahan stunting. Dan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai fondasi ketahanan nasional.
2: Edi juga menjelaskan, dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting, DKBP 3A menggandeng PT Semesta Sintang Lestari sebagai salah satu mitra pembangunan. Perusahaan tersebut memproduksi biskuit pencegah stunting bernama Bisco yang berbahan baku pangan lokal berupa ikan gabus. Selain acara seremonial, peringatan Harganas di Kabupaten Sintang juga diisi dengan berbagai kegiatan yang melibatkan keluarga. Di antaranya, pelayanan keluarga berencana atau KB serentak, penyuluhan mengenai pola asuh anak, serta lomba kreasi makanan bergizi berbahan dasar Bisco yang diikuti oleh ayah dan keluarga mereka. Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menilai tema Ayah Wajib Hadir membawa perspektif untuk mengingatkan masyarakat kembali mengenai pentingnya peran ayah dalam keluarga. Ia berharap peringatan Hari Keluarga Nasional dapat menjadi agenda yang terus diperkuat setiap tahun di Kabupaten Sintang.
4: Saya pikir ini langkah yang baik, bagaimana peran ayah ini turut hadir dalam keluarga berencana. Karena kan biasanya masyarakat kita berpikir ya udah untuk mengedukasi anak-anak itu cukup ibu, ayah, cari nafkah. Tapi kemudian dengan ini tentu memberikan pencerahan yang baru bagi kita bahwa peran ayah itu sendiri dalam mengedukasi anak itu menjadi penting.
2: Roni menambahkan, pemerintah daerah akan terus mendukung pelaksanaan program-program penguatan keluarga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Dengan keterlibatan aktif kedua orang tua, khususnya ayah, diharapkan anak-anak di Kabupaten Sintang dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat, berkarakter, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polres Kapuasulu semakin semarak dengan penampilan spesial dari Bayangkari Cabang Kapuasulu yang memperagakan atraksi bongkar pasang senjata Rabu 1 Juli 2026. Mengenakan seragam khas Bayangkari berwarna merah muda, para peserta tampil penuh percaya diri, disiplin, dan kompak saat memperagakan teknik bongkar pasang senjata dengan gerakan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi. Setiap rangkaian gerakan ditampilkan secara serempak dengan ketelitian dan kekompakan. Ia mencerminkan hasil latihan yang matang. Atraksi tersebut beberapa kali mendapat tepuk tangan meriah dari para tamu undangan yang terpukau melihat kemampuan dan kedisiplinan para anggota Bayangkari. Penampilan ini tidak hanya menjadi hiburan dalam rangkaian syukur Hari Bayangkara, tetapi juga menjadi simbol dukungan penuh Bayangkari terhadap tugas-tugas Polri. Masyarakat Sintang antusias membeli bahan pangan murah dalam kegiatan gerakan pangan murah yang digelar di beberapa lokasi strategis di Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
2: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang. Gerakan pangan murah dilaksanakan secara bertahap, dimulai di Komplek Pasaraya Sintang pada Rabu 1 Juli 2026, dilanjutkan di Pasar Masuka Sintang pada Kamis 2 Juli 2026, dan akan berakhir di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang pada Jumat 3 Juli 2026. Salah seorang warga Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Titut Ayodia Wardana, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pemerintah bersama Perumbulok di tengah masyarakat menjadi langkah nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Menurut Titut, selisih harga yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah cukup memberikan penghematan bagi pengeluaran rumah tangga. Melihat manfaat yang dirasakan masyarakat, Titut berharap gerakan pangan murah dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sehingga semakin banyak warga yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
5: Sangat-sangat membantu masyarakat dalam kondisi situasi di mana segala harga kebutuhan pokok serba naik di luar. Ini dengan turunnya dinas tim Bulog ini turun ke lapangan, sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat ini dari kalangan-kalangan menengah ke bawah banyak pilihan untuk berbelanja. Tidak harus membeli di toko-toko sembako yang mungkin harganya sangat signifikan sekarang. Mudah-mudahan harapan kami sebagai masyarakat Sintang ke depannya supaya tiap bulan itu selalu diadakanlah operasi pasar dari Bulog seperti ini, karena sangat membantu untuk masyarakat daya minat berbelanjanya itu lebih ada, lebih banyak.
2: Hal yang sama juga disampaikan Surati, warga Desa Jerola 2, Kecamatan Sintang. Surati mengatakan dirinya terbantu dengan adanya gerakan pangan murah ini karena dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam gerakan pangan murah tersebut, masyarakat dapat membeli beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg, minyak goreng kita dijual dengan harga Rp15.000 per liter, dan minyak goreng jujur dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Ia menambahkan, kondisi kenaikan harga bahan pokok saat ini cukup dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan pas-pasan.
6: Alhamdulillah, ada sumbangan kayak gini kan bisa membantu masyarakat kecil, walaupun ibarat harganya tidak seberapa. Kanunya kan yang penting bisa adalah kan untuk rakyat kecil bisa membantu yang membutuhkan kan.
2: Keberadaan gerakan pangan murah dinilai menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Sintang. Danindra Sita melaporkan.
0: Upaya pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan personel Polsek Sayan langsung kepada masyarakat dengan cara berdialog dalam kegiatan Sapa Warga malam hari. Kapolsek Sayan Ibtu Irwan juga mengatakan Sapa Warga yang dilaksanakan merupakan wujud menjaga kantipmas kondusif di tengah masyarakat. Ia juga menjelaskan kegiatan Sapa Warga tersebut juga dirangkai dalam dialog hangat untuk memastikan kantipmas terjaga kondusif serta pesan Polri dapat didengar langsung oleh masyarakat yang ditemui. Kapolsek juga menuturkan kegiatan Sapa Warga akan terus dilakukan untuk memberikan pembinaan agar masyarakat dapat lebih waspada, hati-hati, serta segera memberikan informasi apabila terjadi gangguan kantipmas di lingkungannya. Beralih ke berita selanjutnya, pelaku UMKM di Kabupaten Sintang didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
7: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan

0: UMKM yang individual, misalnya pengen nih untuk kelompok rencananya ya. Nanti kan dalam kelompok itu ada anggota-anggotanya. Dalam anggota itu pasti ada produk yang dibuat. Jadi selama ini kami langsung ke individual.
1: Sanjaya menambahkan, meskipun KUR disalurkan kepada individu, BRI juga memiliki program pembiayaan berbasis kelompok melalui PNM Mekar. Program tersebut menyasar kelompok masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan dengan anggota yang umumnya terdiri dari sekitar 10 orang. Pembiayaan diberikan kepada anggota kelompok yang menjalankan usaha sesuai ketentuan program. Sanjaya berharap semakin banyak pelaku UMKM di Sintang memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang tersedia untuk memperkuat modal usaha dan meningkatkan produktivitas. Ia menegaskan, BRI terus berkomitmen memperluas akses layanan permodalan agar dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, baik melalui skema KUR bagi individu maupun program pembiayaan kelompok seperti PNM Mekar. Dian Beniyuda melaporkan.
2: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya atau STIKARA Sintang secara resmi membuka sekaligus melaksanakan serah terima alat hibah program pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis masyarakat di Rumah Betang Kedang Batinggi Desa Banding Panjang Kabupaten Sintang kemarin. Batinggi dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan program hibah pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek Republik Indonesia. Ketua Tim Pengabdian STIKARA Sintang, Ria Damayanti, juga mengatakan program tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah limbah organik menjadi produk ekoenzim yang bernilai guna serta mengembangkan diversifikasi pangan lokal sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan tim penggerak PKK dan UMKM Kurun Sejahtera Desa Banding Panjang.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
2: Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda dimutasi ke Mabes Polri dan digantikan oleh AKBP Wisnu Perdana Putra. AKBP Roberto Aprianto Uda menjabat sebagai Mapolres Kapuas Hulu sejak tahun 2025 selama kurang lebih 1 tahun beberapa bulan sebelum kembali bertugas di Mabes Polri Korlantas Polri. Sementara itu, AKBP Wisnu Perdana Putra sebelumnya menjabat sebagai Mapolres Bovendigul, Papua, dan kini juga mendapat amanah baru sebagai Mapolres Kapuas Hulu. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto Uda menyampaikan bahwa berdasarkan surat telegram Kapolri pada akhir Juni 2026, dirinya kembali ditugaskan ke Mabes Polri. Kapolres Kapuas Hulu AKBP Roberto Aprianto juga mengatakan selama 1 tahun lebih berdinas di Kapuas Hulu, seluruh pihak dan masyarakat sangat mendukung dalam menjalankan tugas dengan baik. Hal tersebut ia sampaikan saat sambutan dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Gedung Satap Kapuas Hulu Rabu 1 Juli 2026. Roberto juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat, pemerintah daerah, dan semua pihak yang selama ini telah bersinergi dalam menjaga keamanan di Kapuas Hulu. Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memastikan kelancaran kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Forum Bulog Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memastikan kelancaran kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Forum Bulog Sintang yang berlangsung selama 3 hari 1 sampai 3 Juli 2026 di 3 titik pada pekan ini. Kabid Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Adrianus Endra mengatakan kehadiran untuk pengaturan lalu lintas dan perparkiran sehingga para pembeli pada kegiatan gerakan pangan murah berlangsung aman dan kondusif.
5: Kita juga diberikan surat pemberitahuan bahwa mereka ada giat di halaman parkir Pasaraya. Kemudian tanggal 2 ada giat di halaman 4. 3 hari yang ketiga di halaman ketamapangan, ya 3 hari. Kalau di sana kan untuk kita pengaturan lalu lintas dan parkirannya. Kondusif semuanya. Tata rapi.
4: Petugas Dinas Perhubungan juga menempatkan personel di

0: sejumlah titik yang dinilai berpotensi terjadi kepadatan kendaraan, langkah tersebut dilakukan untuk mengarahkan kendaraan agar tidak berhenti atau parkir sembarangan di sekitar lokasi kegiatan sehingga akses jalan tetap dapat digunakan oleh masyarakat umum. Adrianus Endra menjelaskan pihaknya juga berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dan aparat keamanan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung terutama pada jam-jam ramai. Menurutnya koordinasi tersebut penting agar proses keluar masuk kendaraan dapat berjalan tertib serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang datang pada kegiatan gerakan pangan murah. Adrianus menghimbau kepada masyarakat yang menghadiri gerakan pangan murah agar mematuhi arahan petugas di lapangan, menggunakan area parkir yang telah disediakan, serta tidak memarkir kendaraan di badan jalan dengan tertib berlalu lintas dan parkir pada tempatnya. Kegiatan gerakan pangan murah dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan kemacetan maupun gangguan terhadap pengguna jalan lainnya. Suryatini melaporkan.
1: Suasana penuh keakraban dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Sintang. Kasrem 121 Alam Penawanawai Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marsuki mewakili Danrem 121 Alam Penawanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi memberikan kejutan spesial kepada Kapolres Sintang AKBP Sani Handitio sebagai bentuk sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri. Kasrem bersama jajaran datang membawa tumpang dan ucapan selamat kepada Kapolres beserta seluruh personel Polres Sintang Rabu 1 Juli 2026. Momen sederhana namun penuh makna itu disambut hangat oleh Kapolres Sintang beserta jajarannya. Suasana semakin meriah ketika seluruh anggota TNI dan Polri bersama-sama menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan melakukan pemotongan tumpang sebagai simbol rasa syukur. Kasrem Kolonel Infanteri Dadang Ismail Marzuki juga mengatakan kejutan tersebut merupakan bentuk apresiasi sekaligus wujud nyata sinergi yang selama ini terjalin erat antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung pembangunan di Kabupaten Sintang. Momentum Hari Bhayangkara ini juga menjadi pengingat bahwa TNI dan Polri akan terus menjalankan berjalan beriringan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian Warta Siang edisi hari ini cuma 3 Juli 2026. Saya Yeptro mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Ya baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 13.38 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya backsound ini sudah keluar. Itu artinya kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya seperti biasa untuk lagunya sudah kita siapkan ya. Ada beberapa lagu yang tentunya bisa Anda request, silakan bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Kita ada lagu Termiskin di Dunia dari miliknya Hamdan ATT. Terus dari miliknya Caca Handika, Mandi Kembang ya, Payung Hitam dari Iis Dahlia. Ya dari miliknya Maggie Zaid kita ada lagu Lebih Baik Sakit Gigi. Waduh, Cinta Hamba dari Imam S. Haripin, Ona Sutra, Titip Cintaku, Kacang Lupa Kulitnya dari miliknya Revina Alvira. Dan untuk lagu selanjutnya dari miliknya Rita Sugiarto ya, Cinta Permata yang Biru. Dan lagu terakhir yang bisa Anda request juga Kayalan Anak Perawan ya, dari miliknya Dewi Persik. Ya pendengar, ini lagu-lagu yang bisa Anda request di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan tentunya mengawali kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kita nikmati beberapa lagu berikut ini.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Oke, baik pendengar, kita masih di Prod Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung ya. Kita terima di line telepon dan juga di WhatsApp. Tentunya di studio juga sudah bersama dengan ada April. Halo,
1: iya,
0: April.
1: Halo.
0: Wah, ada ya suaranya ya. Gimana April? Kabarnya hari ini, April?
1: Wah, alhamdulillah sangat-sangat baik.
0: Sangat-sangat baik.
1: Masih semangat ini Bang Ibro.
0: Masih semangat. Iya, baru juga mulai ya. Oke, Pril, sepertinya sudah ada yang mau bergabung nih. Langsung aja kita sapa ya, ada siapa di sana?
1: Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau.
1: Iya, Bang Adi di Tanjung Bau.
2: Ini dengan Kak Pril sama Bang Itroka.
1: Iya, betul.
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah berdua. Baik.
0: Kabarnya sehat ya. Bang Adi gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan sehat juga, Bang Ito.
0: Ya, puji Tuhan sehat juga ya.
2: Iya.
0: Gimana cuacanya di sana, Bang Adi?
2: Cuacanya maju mundur nih, kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung nih, Bang Ito.
0: Kalau di Sintang gimana, Pril?
1: Di Sintang ini lagi panas, tapi kayaknya udah agak-agak mendung sedikit nih.
2: Aduh, kasihanlah kena kepanasan nanti, Kak Pril.
0: Oke, Bang Adi mau request lagu kita yang mana nih?
2: Yang pertama tadi apa ini sepiring berdua kah?
0: Termiskin di dunia.
2: Oh, termiskin di dunia. Termiskin di dunia aja.
0: Itu aja.
2: Okay. Lagunya dikasihkan yang teman terus itu aja.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Eko sama Afif, selamat bertugas selalu, Tuhan selalu memberkati.
0: Amin.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Ada Bang Adi tadi April ya.
1: Iya.
0: Katanya di sana cuacanya maju mundur. Sama di Sintang juga kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Mama Alma, Kak.
1: Oh iya, Mama Alma.
3: Iya, lampunya mati, Kak.
0: Lampunya mati.
1: Lampunya mati. Dari tadi
3: mati
1: pagi ya?
3: Terus, ini langganan.
0: Mama Alma lagi di mana nih?
3: Dari Jeta ini, Bang.
0: Oh, lagi di Jeta ya sekarang ya?
3: Iya, udah lama pulang ke Jeta, Bang. Iya, udah ada setengah bulan gitulah.
0: Mama Alma sehat ya?
3: Lagunya Imam, ya, Bang?
0: Lagunya Imam.
3: Belum tanya kabar, gimana kabarnya berdua di situ, Bang?
0: Iya, kabarnya sehat. Mama Alma gimana kabarnya?
3: Sehat semuanya. Di sini ini merundu arinya.
0: Merundu.
3: Nayung.
0: Sama di Sintang juga ya?
3: Iya, sama Nayung.
0: Iya.
3: Lagunya aku kirim Dina sama Leman ya, Bang ya?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
3: Yang ada di Betak sana tuh. Mereka masih nyetel radio joget-joget katanya.
0: Lagi joget-joget ya.
3: Itu ya Kak April sama Bang Yer terus sama pagi selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
0: Oke, ada Mama Alma tadi ya.
1: Iya.
0: Mama Alma di Jeta. Oke, yang mau dangdutan silakan ya, kita joget bareng nanti.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh, boleh kata April. Oke, selanjutnya ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Bu Mandi Penai.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu Man?
4: Kabarnya baik, puji Tuhan. Kalau kabar mereka berdua tuh.
0: Oke, sehat juga.
1: Sehat-sehat juga.
4: Iya.
0: Gimana nih, udah ngopi belum, Bu Man?
4: Barusan udah ngopi.
0: Barusan udah ngopi.
4: Supaya anda ngantuk.
0: Supaya gak ngantuk. Gimana kalo cuacanya? Kita belum ada nih ngopi nih.
4: Oh, belum ada nanti.
0: Iya.
4: Ya, terkasih satu cangkir aja ke sana.
0: Nanti lah ya kita ngopi ya.
4: Iya.
0: Oke, cuacanya di sana gimana, Bu Man?
4: Kadang-kadang dia mendung, kadang dia panas, tapi banyak yang mendung.
0: Tapi banyak yang mendung.
4: Iya.
0: Tapi udah ada hujan belum di sana?
4: Enggak hujan.
0: Oh, enggak hujan ya. Oke, baik. Oke, Bu Man mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Kacang Lupas Kulitnya.
0: Kacang Lupa Kulitnya dari Revina Alvira ya.
4: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
4: saya mau pendengar aja.
0: Mm-hmm. Yo,
4: selamat siang, Mas Tru.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ada Boman tadi, April ya?
1: Iya.
0: Oke, lanjut nih, April. Ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abang Ganteng nih?
0: Kabarnya sehat. Pak Jumira, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Kalian berdua sehat?
0: Sehat.
2: Udah ngopi belum?
0: Belum.
1: Belum ini kita.
2: Oh, inilah ngopinya nih.
0: Oke, gas lah kita ngopi ya.
2: Iya.
0: Iya, nanti kita
2: ngopi. Ya. Kalau kesini mau ngopi.
0: Waduh, jauh ya. Oke. Gimana?
2: Lagunya Imam Ed Arepe namanya, Tro.
0: Lagunya Imam ya.
2: Oh.
0: Oke, mau kirim-kirim.
2: Oke, yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, tadi ada Pak Jumira ya di Lombok jauh ini ya. Terima kasih sudah kembali bergabung. Kita terima satu penelpon lagi ya sebelum kita dengarkan lagu. Oke, ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
4: Dengan Nalini, Kak, di Sambungan.
1: Oh iya.
0: Gimana kabarnya, Limin?
4: Alhamdulillah sehat, Bang. Yo, abangnya enggak disapa.
0: Udah ngopi belum?
4: Aduh, panas-panas ngopi, Bang.
0: Benar-benar ngopi. Oh, di sana panas ya, lagi panas di sana ya.
4: Di Sambas juga panas nih, Bang.
0: Kalau di Sintang ini memang cuacanya lagi apa ya, lagi mendung juga sih di sini. Emang cocok juga sih buat ngopi.
4: Juga
0: ya.
4: Karena Bang Eka ya.
0: Oke, Alimin mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Yang belum di request, Bang.
0: Yang belum di request ada lagu Caca Handika, Mandi Kembang, Iis Dahlia, Payung Hitam, Lebih Baik Sakit Gigi dari Maggie Zaid, Titip Cintaku dari Ona Sutra, Cincin Permata yang Biru dari Rita Sugiarto, sama Kayalan Anak Perawan dari Dewi Persik.
4: Titip Cintaku aja, Bang.
0: Titip Cintaku dari Ona Sutra ya.
4: Iya.
0: Oke, lagunya mau dikirim-kirim buat siapa?
4: Salamnya buat semua monitor dari Sintang aja yang lagi mendengarkan. Buat kakak dengan abang yang lagi bertugas, selamat bertugas, tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap ceria.
0: Oke, siap.
4: Oke, makasih Bang Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari Alimin tadi ya di Sambas, katanya di sana cuacanya lagi cerah.
1: Panas, ya,
0: lagi
1: cerah. Panas.
0: Lagi panas ya di sana ya. Kalau di Sintang ini memang cuacanya cocok sih buat ngopi, April ya. Apalagi jam-jam segini, jam-jamnya kayak nanggung gitu ya. Apalagi mungkin yang barusan makan terus ngantuk ya. Terus yang mungkin sedang nunggu waktu pulang juga. Ini pasti buat ngopi ya. Oke, kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita tahan dulu yang mau ikutan request gabung. Nanti juga kita akan bacain juga yang sudah ikutan bergabung lewat WhatsApp kita. Kita mau dangdutan dulu nih. Mau nyanyi bareng di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, itu tadi beberapa lagu yang telah kita hadirkan ya, Pril.
1: Iya.
0: Masih semangat gak, Pril?
1: Masih dong.
0: Oke, silakan bagi anda pendengar yang mau ikutan bergabung ya, sambil menantikan yang mau ikutan bergabung, kita bacakan yang sudah ikutan bergabung juga lewat WhatsApp. Oke, dengan siapa di sana nih? Siang Bang Yetro, Prodangdut adalah kita. Lagunya Borong Abis dari Maneng ya di Mbaci. Terima kasih. Halo Maneng, terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Selanjutnya ada siapa ini? Selamat siang Bang Yetro. Yetro ya, bukan Yetro ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Bibi Marta nih di Jalan Kayu Lapis kilometer 64 ya. Udah lama gak gabung. Iya nih ya, sudah lama nih gak gabung Bu Marta ya tadi ya. Bibi Marta ya. Malum ada kesibukan sedikit katanya. Oke, bagaimana kabarnya Bang Yetro? Semoga kabarnya sehat-sehat selalu. Lagunya dari Ona Sutra. Ona Sutra. Oke, Titip Cintaku ya judulnya. Buat Bang Yetro, terima kasih. Terima kasih kembali buat Bibi Marta yang sudah ikutan kembali bergabung ya. Oke, selanjutnya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Aku Ayong dari Satunggul, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kabuasulu. Request lagunya dari Maggie Z. Lagunya spesial buat warga desa Satunggul, buat abang selama bertugas dan sehat selalu. Lagunya Maggie Z tadi ada apa ya? Oh, Lebih Baik Sakit Gigi ya, Pril. Selanjutnya sore Bang Daryanto Mayu Menua. Oke, ingin nyapa Ujang Ayong di Sungai Pelai, terus Ujang di Sungai Kenerak Lang gitu ya. Selamat melepas lelah setelah beraktivitas di teriknya matahari. Lagunya Sakit Gigi. Mau ya Sakit Gigi ya. Oke. Nah, ditunggu lagunya ya, bakalan kita putarin lagu Sakit Giginya, Lebih Baik Sakit Gigi ya, dari miliknya Maggie Said. Oke, kita bacain kembali WhatsApp yang sudah ikutan bergabung. Selamat siang Bang Yotro, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagu Caca Handika ya, lagunya untuk Bang Adi di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Buat Bang Yotro, buat Bang Tro, semoga sehat selalu dari Bu Bilin di Lompas. Semoga sehat selalu juga ya buat Bu Bilin. Dan kita semua tetap jaga kesehatan, apalagi di tengah kondisi cuaca yang memang tidak menentu sekarang ya, Pril ya.
1: Iya, kadang panas, kadang mendung, hujan.
0: Apalagi yang gampang-gampang masuk angin nih. Gampang masuk angin, gampang sakit gitu ya. Dengan kondisi cuaca seperti ini tentunya benar-benar harus jaga kesehatan ya, Pril.
1: Iya, betul.
0: Dan kita semua bila perlu juga minum vitamin ya.
1: Okay. Itu yang paling penting.
0: Itu yang paling penting ya. Dan silakan bagi anda yang mau ikutan kembali bergabung, atau kita mau dangdutan lagi nih. Udah ada beberapa lagu yang siap kita nikmati. Baiklah, oke. Okay. Oke, okay, kita nikmati beberapa lagu berikut ini ya. Masih bersama saya Yetro, ada April. Sebenarnya di studio juga ada Intan nih. Cuman Intan hari ini katanya lagi gak mau ngomong. Oke, okay. Next time ya Intan ya. Oke deh, pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
1: Bakso

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ya baik pendengar, tidak terasa sudah di penghujung kita ya April. Sisa betul. 16 menit lagi kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ini sudah jam 14 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang mau ikutan bergabung, masih ada waktu ya. Kenapa April? Oke. Untuk lagunya masih ada lagu Payung Hitam dari Iis Dahlia, Cincin Permata yang Biru dari Rita Sugiarto, sama Kayalan Anak Perawan ya dari miliknya Dewi Persik. Oke, sudah ada yang mau bergabung kembali sepertinya April.
1: Iya.
0: Ada siapa di sana?
1: Halo Pro Dangdut. Aduh.
0: Ini lagi ini ya, lagi apa namanya, terputus.
1: Iya.
0: Bisa dicoba kembali ya, mungkin karena sinyalnya atau apa ya, atau mungkin pulsanya mungkin ya.
1: Mungkin.
0: Bisa dicoba kembali. Ada yang mau bergabung? Oke, belum. Oke, kita April atau Intan mau dengarkan lagu kita yang mana nih? Ada enggak? Lagunya ada Payung Hitam dari Iis Dahlia, Cincin Permata yang Biru dari Rita Sugiarto, sama Kayalan Anak Perawan dari Dewi Persik.
1: Yang pertama aja deh.
0: Yang pertama, Payung Hitam. Oke, sepertinya ini belum ada yang mau bergabung kembali ya. Kita nikmati beberapa lagu berikut ini. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut,

0: Baik pendengar, itu tadi lagu siapa tadi ya? Lagu Payung Hitam dari Isdalia ya. Oke, sudah di penghujung, kita harus pamit ya April.
1: Iya, kita mau berpamitan nih.
0: Terima kasih semuanya sudah ikutan Iguas gabung baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Dan sekaligus juga Yapter harus pamit ya untuk diri dan ruang dengar Anda pendengar di Sintang siang ini. Selanjutnya ada rekan Dewi Suryati yang akan lanjut temani Anda di Sintang sore nanti ya, dari jam 15 hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Semoga Anda selalu sehat dan selalu bahagia di jelang akhir-akhir gitu ya. Akhir pekan maksudnya ya. Selamat berolahraga sore buat Anda yang olahraga sore di kesempatan ini, dan untuk Anda yang masih tetap semangat menjalankan aktivitas-aktivitas sampai tuntas ya. Ya udah, semangat aja. Nah, pendengar, kami informasikan untuk azan masih pukul 15 lewat 6 waktu Indonesia Barat, azan Asar ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.

Pendengar, demikian azan Asar telah berkumandang untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Asar. Semoga dengan salat Allah Subhanahu wa taala senantiasa mau mengabulkan doa-doa kita, memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811-8165-165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.
1: Rilas panggilan sidang nomor 36 garing PDT garing G garing 2026 garing PN titik STG. Pada hari ini Selasa, tanggal 26 Mei 2026, saya, Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2026 garing PN STG untuk memanggil nama Robert Aries SE. Alamat dahulu di Jalan M. Nawawi, nomor 19, RT 004, RW 002, PAL, Nangapino, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman, nomor 106 Sintang, hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, dalam perkara antara Nica Dona SE sebagai penggugat lawan Robert Aries SE sebagai tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat Sumpah Jabatan, Jurusita Budi Pramono.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
1: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Iya, meski hatiku punya rasa yang sama. Adalah lirik ya. Nah, pendengar di Ekonomi Digital kali ini, mungkin kita sehari-hari sering menggunakan yang namanya QRIS ya, atau QRIS ya. Nah, penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran digital semakin diminati masyarakat karena menawarkan transaksi cepat, praktis, dan mudah digunakan di berbagai tempat. Meski demikian, kemudahan tersebut harus didampingi dengan kewaspadaan agar terhindar dari berbagai modus penipuan yang memanfaatkan kode QR palsu ya. Berdasarkan informasi yang dirangkum dari bca.co.id dan jaringan prima.co.id, salah satu langkah penting adalah memastikan kode QRIS yang akan dipindai benar-benar resmi. Perhatikan tampilan kode QR, nama merchant, logo, serta informasi pendukung lainnya agar sesuai dengan identitas toko tempat Anda bertransaksi.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar yang selanjutnya, perlu diketahui bahwa Kris resmi tidak berisi tautan menuju sebuah situs web. Saat dipindai menggunakan aplikasi pembayaran, yang akan muncul hanyalah informasi merchant, nominal pembayaran, dan detail transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi Anda harus ingat itu.

kabar gembira untuk seluruh pencinta sepak bola Indonesia. LPP RRI kini resmi menghadirkan siaran audio Piala Dunia 2026 hasil kerjasama dengan TVRI. Lewat program spesial Pesta Bola Dunia 2026, rasakan setiap detik pertandingan langsung di telinga Anda. Umpan terobosan, tendangan keras, gol! Dari fase grup hingga final, semua momen seru akan menemani Anda dimanapun berada. RRI Suara Indonesia menghadirkan dunia dalam

Saya Insinyur Mursalin, STMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial dan menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. RRI, gaya dan mantap.

Ya, pendengar, kebiasaan memeriksa riwayat transaksi secara berkala juga sangat membantu dalam mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Jika menemukan transaksi yang tidak pernah Anda lakukan, segera hubungi penyedia layanan pembayaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin ya. Nah, keamanan jaringan internet juga tidak boleh diabaikan saat bertransaksi menggunakan QRIS ya. Sebaiknya gunakan jaringan pribadi atau data seluler dibandingkan WiFi publik yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyadap data Anda. Nah, pendengar, QRIS memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran digital, tapi keamanan menjadi tanggung jawab kita semua ya. Dengan selalu teliti menjaga kerahasiaan data, memastikan keaslian kode QR yang dipindai, Anda dapat menikmati transaksi digital dengan lebih aman, nyaman, dan terhindar dari berbagai modus penipuan.

0: Iya, pendengar, kita akan ikuti Warta Berita Sentra atau Berita Lintas Kru Nusantara 9 ya, bersama Prasanto Pontianak berikut ini. Selamat mengikuti.
1: Tindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut, seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik. Ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang 1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang 1.000 cuma bikin kantin bilang, parkir aja 2.000 loh kak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah pokok-pokok berita.
2: Sari berita penting.
3: BMKG waspadai karhutlah seri kemarau mulai meluas di Kalbar.
4: Jadi secara umum dapat digambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga.
3: Sensus ekonomi 2026 jadi fondasi kebijakan pembangunan daerah.
5: Lain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh, kayak di Bengkayang.
1: Itulah di antara topik berita yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil, edisi Jumat 3 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio memperkirakan curah hujan di Kalimantan Barat terus menurun dalam sepekan ke depan. Kondisi ini menandai mulai masuknya musim kemarau di sejumlah wilayah dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kita simak laporannya.
1: Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Supadio, Tutikno, mengatakan hasil analisis menunjukkan penurunan curah hujan terutama terjadi di wilayah pesisir Kalimantan Barat mulai dari Pontianak, Kuburaya hingga Singkawang. Sementara itu, potensi hujan masih terdapat di wilayah timur Kalimantan Barat, terutama di Melawi bagian utara dan Kabupaten Kapuas Hulu. Menurut Tutikno, seiring berkurangnya hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan juga meningkat. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah yang perlu mendapat perhatian karena dalam beberapa hari terakhir intensitas hujan sudah jauh berkurang sehingga kondisi lahan semakin kering dan rawan terbakar. Secara umum, berkurangnya curah hujan juga menyebabkan suhu udara meningkat. BMKG menilai fase musim kemarau mulai berlangsung secara bertahap dan tidak merata di Kalimantan Barat. Saat ini kondisi tersebut mulai terasa di Ketapang, kemudian bergerak ke wilayah Kuburaya, dan diperkirakan akan meluas ke daerah lainnya.
2: Jadi secara umum dapat kami gambarkan memang curah hujan berkurang, terus otomatis suhu udara juga mengalami peningkatan, sehingga fase musim kemarau itu secara tidak merata sudah berangsur-angsur masuk wilayah Kalimantan Barat, dan saat ini terasa untuk wilayah Ketapang, kemudian bergerak sampai di wilayah Kuburaya, dan nanti mungkin menyusul di beberapa wilayah yang lain.
1: Meski demikian, BMKG mengingatkan bahwa musim kemarau di Kalimantan Barat tetap disertai peluang hujan lokal di sejumlah wilayah. Karena itu, masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi cuaca terbaru serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, khususnya di daerah yang curah hujannya terus menurun. Syahrul Sani melaporkan.
0: Seberapa akurat arah pembangunan Kalimantan Barat dalam 10 tahun ke depan sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan hari ini. Karena itu, Badan Pusat Statistik menggandeng media untuk memastikan sensus ekonomi 2026 berjalan sukses. Selain memaparkan progres pendataan, BPS Kalbar juga merilis sejumlah indikator ekonomi terbaru yang menjadi gambaran kondisi daerah. Berikut laporannya.
3: Data yang akurat menjadi kunci lahirnya kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Atas dasar itu, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya dukungan media dalam mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan penguatan peran media dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026 yang digelar di ruang Vikon BPS Provinsi Kalimantan Barat. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saikhudin, mengatakan sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian masyarakat. Data tersebut akan menjadi kebijakan pemerintah dalam menyusun arah pembangunan dan kebijakan ekonomi hingga satu dekade mendatang.
4: Nah, tantangannya selain untuk Kalbar itu adalah kondisi wilayah yang cukup jauh. Kayak di Bengkayang kemarin ada laporan dia keroyokan, yang nggak ada sinyal, yang jalannya masih tanah, itu salah satu tantangan. Kemudian juga karena menggunakan sinyal, beberapa wilayah sinyalnya nggak bagus. Nah, teman-teman petugas itu menggunakan offline, secara offline. Nah, kemudian nanti begitu sudah dapat sinyal bagus, dia baru istilahnya submit. Submit itu adalah ngirim data ke server.
3: Sementara progres pendataan sensus ekonomi 2026 di Kalimantan Barat telah mencapai 17,19%. Angka tersebut diperkirakan terus meningkat karena proses pendataan masih berlangsung di seluruh kabupaten kota. Menurut Saikhudin, seluruh petugas lapangan telah memanfaatkan aplikasi digital sehingga hasil pendataan dapat dikirim secara langsung ke pusat. Meski demikian, tantangan masih dihadapi mulai dari luasnya wilayah Kalimantan Barat, keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah, hingga perlunya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya memberikan data yang akurat kepada petugas. Melalui sinergi antara BPS, pemerintah daerah, media, dan masyarakat, sensus ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang lengkap dan berkualitas. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan yang diambil tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berlandaskan kondisi nyata perekonomian masyarakat Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kesehatan mematangkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG tahun 2026 yang akan menjangkau berbagai kelompok masyarakat mulai dari masyarakat umum, ASN, personil TNI Polri, hingga pelajar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori menyatakan program cek kesehatan gratis atau CKG tahun 2026 terus dipersiapkan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat di Kabupaten Sanggau. Seluruh calon peserta diwajibkan melakukan registrasi melalui aplikasi ASIK sebagai syarat sebelum mengikuti pemeriksaan kesehatan. Selain masyarakat umum, program CKG juga akan menyasar aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai tindak lanjut arahan pemerintah provinsi dalam meningkatkan layanan kesehatan bagi pegawai. Dinas Kesehatan juga menyiapkan pelaksanaan CKG bagi personil TNI dan Polri yang bertugas di Kabupaten Sanggau dengan pelaksanaan yang akan dikoordinasikan bersama satuan masing-masing dan momentum kegiatan institusi. Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah daerah berharap akses layanan pemeriksaan kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus mendukung upaya deteksi dini berbagai risiko penyakit.
6: Saya sudah mengeluarkan surat edaran ataupun instruksi supaya sebelum melakukan CKG harus registrasi dulu, harus mengisi aplikasi melalui aplikasi ASIK supaya data kita terdaftar ataupun terisi ataupun tercapai target. Yang itu setelah umum, yang kedua adalah cek kesehatan gratis masih umum tapi khusus untuk PNS. PNS ini kita memang ada instruksi daripada gubernur bahwa untuk dilakukan cek kesehatan gratis, di mana cek kesehatan gratis ini kami sudah mempunyai beberapa daftar untuk jadwal daripada pemeriksaan kesehatan gratis di setiap OPD-OPD.
5: Sementara itu, pelaksanaan CKG bagi pelajar akan dimulai setelah tahun ajaran baru berlangsung dan masa orientasi sekolah selesai. Melalui 19 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Sanggau, petugas kesehatan akan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis kepada siswa mulai dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Tri Putri melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita RRI Korwil 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, pelaku UMKM di Kabupaten Sintang didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Sintang didorong untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BRI guna mendukung pengembangan usaha. Penyaluran pembiayaan dilakukan secara langsung kepada pelaku usaha melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, sehingga memudahkan masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk memperoleh akses permodalan. Kepala Unit BRI Simpang 5, Sanjaya, menjelaskan bahwa selama ini penyaluran KUR lebih difokuskan kepada pelaku UMKM secara individu, bukan melalui kelompok usaha. Menurutnya, setiap pelaku usaha yang memiliki usaha produktif dapat mengajukan pembiayaan langsung ke kantor BRI unit terdekat.
9: Jadi selama ini kami langsung ke UMKM yang individual. Misalnya pengen nih untuk kelompok rencananya ya. Nanti kan dalam kelompok itu ada anggota-anggotanya. Dalam anggota itu pasti ada produk yang dibuat. Jadi selama ini kami langsung ke individual.
8: Sanjaya menambahkan meskipun KUR disalurkan kepada individu,

0: Bakar. Dian Beniyuda melaporkan.
1: Masyarakat Sintang antusias membeli bahan pangan murah dalam kegiatan gerakan pangan murah yang digelar di beberapa lokasi strategis di Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
2: Antusiasme masyarakat mewarnai pelaksanaan gerakan pangan murah GPM yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Perumbulok Cabang Sintang. Gerakan pangan murah dilaksanakan secara bertahap, dimulai di Komplek Pasar Raya Sintang pada Rabu 1 Juli 2026, dilanjutkan di Pasar Masuka Sintang pada Kamis 2 Juli 2026, dan akan berakhir di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang pada Jumat 3 Juli 2026. Salah seorang warga Kelurahan Kampung Ladang, Kecamatan Sintang, Titut Ayodhya Wardana, menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran pemerintah bersama Perumbulok di tengah masyarakat menjadi langkah nyata dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Menurut Titut, selisih harga yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah cukup memberikan penghematan bagi pengeluaran rumah tangga. Melihat manfaat yang dirasakan masyarakat, Titut berharap gerakan pangan murah dapat dilaksanakan secara rutin setiap bulan, sehingga semakin banyak warga yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Sangat-sangat membantu masyarakat dalam kondisi situasi di mana segala harga kebutuhan pokok serba naik di luar. Ini dengan turunnya dinas tim Bulog ini turun ke lapangan, sangat membantu masyarakat. Jadi masyarakat ini dari kalangan-kalangan menengah ke bawah banyak pilihan untuk berbelanja. Tidak harus membeli di toko-toko sembako yang mungkin harganya sangat signifikan sekarang. Mudah-mudahan harapan kami sebagai masyarakat Sintang ke depannya supaya tiap bulan itu selalu diadakanlah operasi pasar dari Bulog seperti ini, karena sangat membantu untuk masyarakat daya minat berbelanjanya itu lebih ada, lebih banyak.
2: Hal yang sama juga disampaikan Surati, warga Desa Jerola 2, Kecamatan Sintang. Surati mengatakan dirinya terbantu dengan adanya gerakan pangan murah ini karena dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam gerakan pangan murah tersebut, masyarakat dapat membeli beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP seharga Rp60.000 per kemasan 5 kg, minyak goreng kita dijual dengan harga Rp15.000 per liter, dan minyak goreng jujur dijual dengan harga Rp21.000 per liter. Ia menambahkan, kondisi kenaikan harga bahan pokok saat ini cukup dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan pas-pasan.
4: Alhamdulillah, ada sumbangan kayak gini kan bisa membantu masyarakat kecil, walaupun ibarat harganya tidak seberapa. Kanunya kan yang penting bisa ada lah, kan untuk rakyat kecil bisa membantu yang membutuhkan kan.
2: Keberadaan gerakan pangan murah dinilai menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Sintang. Dan Indra Sita melaporkan.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memastikan kelancaran kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Forum Bulog Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang memastikan kelancaran kegiatan operasi pasar yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang bersama Forum Bulog Sintang yang berlangsung selama 3 hari 1 sampai 3 Juli 2026 di 3 titik pada pekan ini. Kabid Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang Adrianus Endra mengatakan kehadiran untuk pengaturan lalu lintas dan perparkiran sehingga para pembeli pada kegiatan gerakan pangan murah berlangsung aman dan kondusif.
6: Kita juga diberikan surat pemberitahuan bahwa mereka ada giat di halaman parkir Pasar Raya. Kemudian tanggal 2 ada giat di halaman parkir. 3 hari yang ketiga di halaman Ketamang Pangan, ya 3 hari. Kalau di sana kan untuk kita pengaturan lalu lintas dan perparkirannya. Kondusif semuanya, lantai rapi.
5: Petugas Dinas Perhubungan juga menempatkan personel di sejumlah titik yang dinilai berpotensi terjadi kepadatan kendaraan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengarahkan kendaraan agar tidak berhenti atau parkir sembarangan di sekitar lokasi kegiatan sehingga akses jalan tetap dapat digunakan oleh masyarakat umum. Adrianus Endra menjelaskan pihaknya juga berkoordinasi dengan panitia penyelenggara dan aparat keamanan guna mengantisipasi lonjakan pengunjung terutama pada jam-jam ramai. Menurutnya koordinasi tersebut penting agar proses keluar masuk kendaraan dapat berjalan tertib serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang datang pada kegiatan gerakan pangan.

0: Murah, Adrianus menghimbau kepada masyarakat yang menghadiri gerakan pangan murah agar mematuhi arahan petugas di lapangan, menggunakan area parkir yang telah disediakan, serta tidak memarkir kendaraan di badan jalan dengan tertib berlalu lintas dan parkir pada tempatnya. Kegiatan gerakan pangan murah dapat berlangsung lancar tanpa menimbulkan kemacetan maupun gangguan terhadap pengguna jalan lainnya. Suryatini melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Selanjutnya kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawati Debi. Debi, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan Mei yang berada di studio RRI dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026 diperkirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, tapi beberapa wilayah masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Perlu diwaspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, beberapa wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Mei.
2: Terima kasih Dewi, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak disampaikan oleh Prakirawati Dewi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meiti Sudaina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Bola Dunia 2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara

0: Pos 1.
1: Anda masih mendengarkan Pos 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai semuanya, selamat sore yang baru saja bergabung bersama kami dan mendengarkan siaran kami, baik di mobilnya ataupun lagi on the way ya kemana gitu misalnya. Lagi olahraga ini, semangat aja olahraganya cie, yang olahraga bareng siapa gitu. Bareng Besti, bareng Ayang, bareng siapa gitu, mudah-mudahan selalu sehat aja buat semuanya ya. Ayo paksain olahraga gitu ya, jogging lah apalah gitu, mungkin awalnya Allah mau paksain gitu ya. Tapi kalau misalnya udah enak, biasanya tuh kayak ketagihan gak sih gitu. Terus jadi berasa banyak banget manfaatnya gitu. Nah tentunya Anda juga harus mencoba bangkit untuk olahraga. Untuk olahraga bisa sore, mungkin ya pagi-pagi itu juga bisa. Nah beberapa pilihan olahraga yang bisa dipilih untuk usia 40 tahun ke atas. Emang siapa yang berusia 40 tahun? Banyak kan? Bukan saya aja dong. Apa aja ya olahraganya? Nanti kita akan bahas satu-satu ya.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Buku Happy Money, karya Ken Honda, mengajarkan kita untuk melihat hubungan dengan uang dari perspektif yang berbeda. Jauh dari sekedar angka atau benda, Honda yang dikenal sebagai guru uang di Jepang menyampaikan konsep bahwa uang tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki energi yang dapat mempengaruhi hidup kita. Uang bisa menjadi sumber kebahagiaan, kedamaian, dan keseimbangan atau sebaliknya, jika kita memandangnya dengan ketakutan dan kecemasan. Honda mengajak pembaca untuk merangkul uang sebagai tamu yang datang dan pergi dengan rasa hormat, tanpa adanya rasa dendam atau ketakutan. Ia mengajak kita untuk mempraktekkan memberi dan menerima uang dengan hati yang lapang, serta memperbaiki kecerdasan emosional terhadap uang. Buku ini juga membongkar mitos tentang kelangkaan uang dan mendorong kita untuk mengubah pola pikir tentang keberlimpahan. Intinya dari buku ini bahwa uang bisa menjadi alat untuk menyembuhkan hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain, serta untuk mencapai kebahagiaan sejati. Honda menekankan bahwa kita sudah baik-baik saja, dan uang hanyalah cerminan dari perasaan kita terhadapnya. Saat kita mengubah cara kita memandang dan merasakannya, uang akan mengalir dengan cara yang lebih positif. Melalui buku ini, Ken Honda mengajarkan kita menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan kita, menjadikan uang sebagai bagian yang harmonis dari perjalanan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Buku ini diterbitkan oleh Mitra Pelita Internusa, penulis Ken Honda, dan tanggal terbit 20 Januari 2021, lebar 12,0 cm dan panjang 17,0 cm. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Iya, pendengar, seperti yang terdapat di laman rri.co.id ya, pendengar, berjalan kaki menjadi salah satu pilihan olahraga yang paling mudah dilakukan ya di usia 40-an. Altimus ini membantu menjaga kebugaran, meningkatkan stamina, mengurangi stres serta memperbaiki suasana hati tanpa memberikan beban berlebihan pada persendian. Apalagi ditemani atau ketemu sama orang-orang yang udah kenal sama kita, udah deket gitu ya. Jadi olahraganya tambah bahagia deh ya.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari telisik sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

Ya, selanjutnya pendengar, jogging santai juga dapat menjadi pilihan bagi Anda yang masih memiliki kondisi fisik yang baik. Berlari dengan intensitas ringan mampu membantu memperkuat otot dan tulang, sekaligus meningkatkan kesehatan jantung apabila dilakukan secara bertahap. Jangan juga ngejut-ngejut ya. Ataupun juga bagi Anda yang lebih menyukai olahraga dengan gerakan lembut, yoga dan silates bisa menjadi alternatif yang tepat. Kedua jenis olahraga ini membantu meningkatkan fleksibilitas, memperbaiki postur tubuh, memperkuat otot inti, serta mengurangi keluhan nyeri punggung yang sering muncul seiring dengan bertambahnya usia. Sadar dong ya. Usia gak lagi muda katanya ya.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Etmaistovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Kalau misalnya suka nyebur-nyebur nih, berenang juga sangat dianjurkan karena termasuk olahraga yang minim tekanan pada sendi, ya, terutama untuk 40-an tahun ya. Selain melatih hampir seluruh otot tubuh, berenang juga bermanfaat banget untuk meningkatkan kapasitas paru-paru, menjaga kesehatan jantung, dan membantu meredakan nyeri pada punggung maupun pinggang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu?
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: bersama.
1: Iya, selain itu juga kalau misalnya mau agak-agak yang berkeringat gitu ya, bersepeda santai nih ya, jadi pilihan banget olahraga yang menyenangkan di usia 40-an sekaligus menyehatkan. Aktivitas ini mampu banget meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga keseimbangan, memperkuat otot kaki, serta membantu membakar kalori tanpa memberikan tekanan berlebihan pada lutut. Tapi kalau jangan di jalannya cabang raya aja ya, karena kan naik turun-naik turunnya tuh ini banget ya, tinggi banget. Di lapter boleh lah ya, atau di stadion bisa juga ya.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, cek fakta kali ini bersama saya Desi Riyati, dilansir dari komdigi.go.id. Iya pendengar, informasinya beredar unggahan di media sosial TikTok mengklaim adanya narasi mengaitkan Epstein Files dengan pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Rencana ini berjalan melalui pemadaman listrik di Indonesia agar alat pendingin udara tidak berfungsi sehingga bakteri untuk pengembangan vaksin dapat tumbuh subur dalam ruangan yang hangat. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar seperti dilansir dari tempo.co. Jadi untuk itu Anda senantiasa mengecek informasi-informasi apapun, jangan sampai Anda mengkonsumsi informasi-informasi atau Anda membaca informasi-informasi yang tidak benar, tidak teruji kebenarannya. Pastikan informasi yang Anda baca, yang Anda share adalah informasi-informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menandaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal

Oke, mendengar gimana ya cuaca buat besok hari Jumat. Jumat kan hari ini. Besok Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Untuk Kecamatan Sintang, hujan ringan besok ya. Ya, hujan ringan. Yang mau pergi mungkin bisa dicek-cek lagi ya peralatan, perlengkapannya, apalagi mau muncak gitu ya. Pastikan bawa mantel yang ringan-ringan aja ya. Kalau muncaknya ke yang tinggi, aduh, kalau bawa berat-berat luar biasa ya. Kemudian Tempunak berawan, Sepauk juga berawan, Ketengah Hilir hujan ringan, Ketengah Tengah berawan, Ketengah Hulu berawan, hujan ringan Dedai, hujan ringan Kayan Hilir, berawan Kayan Hulu, cerah Serawai, oh Serawai cerah ini ya. Kemudian Ambalau berawan, hujan ringan Kelam Permai, hujan ringan Sungai Tebelian, hujan ringan juga Binjai Hulu. Itu yang ada di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang. Informasi ini pendengar dilansir dari bmkg.go.id.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

siapa yang membuat kebajikan dalam Islam, maka baginya akan mendapatkan ganjaran serta ganjaran orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari ganjaran mereka. Dan barang siapa membuat dalam Islam suatu perbuatan yang jelek, maka baginya akan mendapatkan dosanya, ditambah dosa-dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosanya itu. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar di mana saja Anda berada, pukul 17.45 akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Ya, pendengar, telah kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kebahagiaan, mengabulkan segala doa-doa kita dan memberikan kebahagiaan yang tiada tara. Memberikan kesehatan juga bagi yang sakit dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

Dahulu kala hidup seekor belalang yang riang dan gembira. Kesehariannya dihabiskan untuk bersenang-senang sambil menikmati harinya. Terkadang dia melihat teman-temannya yang lain sedang sibuk mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim kemarau. Salah seekor semut menyapanya. "Wahai belalang, mengapa engkau tidak mempersiapkan makanan sebagai bekal di musim kemarau nantinya?" Belalang menjawab dengan enteng, "Santai saja, saya tidak terlalu memikirkan itu." Singkat cerita, musim kemarau pun tiba. Semua serba kering, tanaman yang dulunya hijau dan banyak menghasilkan buah sekarang menjadi kering tanpa tersisa apapun. Belalang kebingungan harus mencari makan kemana lagi. Dia teringat dengan ungkapan semut waktu itu kepadanya. Dia sangat menyesal tidak melakukan persiapan sebelumnya. Tak lama setelah itu, belalang tergeletak pingsan karena tak sanggup menahan rasa lapar dan hausnya. Akhirnya dia pun diselamatkan oleh semut dan diberikan makan agar kondisinya membaik. Apakah motivasi yang kita dapatkan dari kisah ini? Motivasinya adalah

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Ya, pendengar, liburan ke berbagai destinasi impian tidak selalu harus menghabiskan banyak uang ya, atau tabungan. Nah, dengan memanfaatkan peluang yang ada, Anda bisa bepergian sambil mendapatkan penghasilan atau menghemat sebagian besar biaya perjalanan. Seperti ini terdapat di laman rri.co.id, salah satu cara yang bisa dicoba adalah mengajar bahasa Inggris di luar negeri. Wah, tentunya buat yang sudah punya sertifikasi. Profesi ini banyak dibutuhkan di sejumlah negara dan dapat memberikan penghasilan yang cukup besar sekaligus

memberi kesempatan untuk mengenal budaya tempat-tempat baru, ya kan? Nah, selain itu juga Anda bisa menjadi content creator ya, atau creator content atau influencer media sosial yang juga dapat membantu peluang untuk bepergian tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Seiring bertambahnya jumlah pengikut dan kualitas konten berbagai merek pun maupun destinasi wisata dapat menawarkan gaya sama berupa perjalanan gratis hingga bayaran untuk promosi. Apalagi banyak udah jadi BA-BA gitu ya, brand ambassador produk inilah, produk itulah, pasti banyak banget itu uangnya ya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Vibe out.
1: Ya, pendengar yang selanjutnya juga ya, untuk liburan ya, yang tidak menguras tabungan adalah pilihannya misalnya bekerja di kapal pesiar. Wah, bisa kemana-mana ini, berlayar ke berbagai negara ya. Meski memiliki jam kerja yang padat sih gitu ya, pekerjaan ini memberikan kesempatan menjelajahi berbagai destinasi sekaligus memperoleh penghasilan dan fasilitas selama bekerja. Ya dong ya. Kemudian juga bagiannya yang ingin berlibur dengan anggaran terbatas, memanfaatkan layanan couchsurfing juga bisa menjadi solusi. Melalui komunitas tersebut, wisatawan dapat menemukan tempat menginap secara gratis sekaligus menjalin pertemanan dengan penduduk lokal maupun secara pelancong.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas jika kita mau menjaga.
1: Ya, pendengar, tentunya masih banyak lagi cara-cara lainnya ya. Cara berlibur ke luar negeri, keliling negeri tanpa menguras tabungan. Tetap aja sih, walaupun kayak gitu ya ada aja yang harus dikeluarin. Nah, tapi maksudnya tidak full 100% misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga Anda bisa mengikuti perlombaan menjadi salah satu cara yang kreatif untuk mewujudkan liburan impian. Hadiah yang diperoleh dapat disisihkan sedikit demi sedikit hingga terkumpul dana yang cukup untuk biaya perjalanan. Atau kalau bisa misalnya mengikuti kompetisi internasional itu biasa juga, atau misalnya ada yang mendanai lembaga atau apa gitu ya, itu juga bisa kan. Nah, apapun cara yang dipilih, perencanaan yang menjadi faktor penting sih agar perjalanan berjalan baik dan lancar. Sebenarnya bukan keluar negeri aja sih perencanaan itu, kalau kita mau jalan kemana aja perlu dong perencanaan. Kayak kita misalnya mau camping atau mau puncak atau mau apalagi ya, mau pergi ke suatu tempat, ke pantai atau ke mana gitu ya, itu juga perlu perencanaan sih. Kalau tidak ada perencanaan nanti gimana gitu ya. Tapi walaupun begitu gitu ya, kadang ngedadakan itu suka-suka jadi gitu ya, gak sih? Tapi kalau direncanain tuh kapan-kapan gitu ya, kagak jadi-jadi. This is realitanya ya, this is the real Novik ya. Jadi kadang kayak gitu-gitu, kalau direncanain nanti kita kesini, kagak jadi dah. Tapi tiba-tiba gitu ya, besok sini ya, oke, gas kan gitu. Tiba-tiba jadi gitu ya. Namun ya walaupun begitu tetap aja besok kan kita harus ngerencanain juga gitu ya. Namun ya ada kalanya memang kayak gitu realitanya. Jadi kalau dadakan tuh kadang bisa suka jadi. Kalau Anda gimana?

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Mohon maaf lagunya belum bisa kita hadirkan sampai selesai karena harus berita dulu.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamonangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blurai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta, fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Inters akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dan luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang. Yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman rakyat tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering, berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. satu itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang

0: 29 sekolah dasar atau SD dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
1: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudristek RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
2: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
4: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
5: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
4: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
5: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
6: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
5: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut.

Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melecut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirab Luli Tiloli, Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Mendengar kembali lagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Terus Mengudara Indonesia. Dan pendengar, tetap bersama kami nanti untuk Anda umat Kristiani di Kota Sintang dan sekitarnya akan kami hadirkan mutiara malam.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, masih dari kawasan Jalan Yayacepong Rai, dan selamat malam untuk Anda, umat Kristiani di Kota Sintang dan sekitarnya. Kami akan hadirkan Mutiara Malam. Di malam hari ini sudah hadir Ibu Tri Handayani, S.Pd.K. akan membawa tema memberi sebagai gaya hidup. Selamat malam.
3: Malam.
2: Apa kabar?
3: Puji Tuhan, baik, sehat.
2: Sehat-sehat ya.
3: Apa berjodoh kayaknya.
2: Iya, iya, kayak sering-sering ya kita ya. Gimana aktivitas, lancar-lancar di kantor?
3: Puji Tuhan,
2: lancar. Lancar-lancar aja ya. Oke deh, silakan selanjutnya.
3: Baik, terima kasih kesempatannya Kak. Sama-sama. Dewi. Selamat malam para pendengar satu Sintang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, berjumpa lagi dengan saya Tri Handayani, penyuluh agama Kristen Kemenak Kabupaten Sintang, ingin berbagi firman Tuhan dalam acara Mutiara Kristen malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dimanapun Bapak Ibu Permisa Pro 1 RRI Sintang, dimanapun mereka berada dan di dalam tempat tinggal mereka masing-masing saat ini, dalam keadaan baik dan sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu malam hari ini boleh menjadi satu pengharapan bagi kami, suatu semangat bagi kami untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami tetap setia kepada iman kami kepada Engkau sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop pada malam hari ini adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka benar berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang datang ke dalam dunia." karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu yang saya kasihi, peristiwa dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 15 adalah di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki pada waktu itu, ya, di luar perempuan dan anak-anak. Di mana Tuhan Yesus melihat bahwa banyaknya orang yang mengikuti dia, sehingga dia memiliki, Bapak Ibu, niat untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu, niat Tuhan Yesus ini adalah niat dari dalam hati yang ingin memberikan makan kepada orang banyak yang mengikuti dia pada waktu itu. Demikian malam hari ini Bapak Ibu, niat hati memberi itu juga kita miliki sebagai orang percaya. Malam hari ini saya akan memberikan tema memberi sebagai gaya hidupku. Bapak Ibu yang saya kasihi, kemudian timbul dari pertanyaan dari pikiran dan hati kita, bagaimana saya memiliki gaya hidup memberi dalam kehidupan sebagai orang percaya? Atau bagaimana saya bisa memiliki bahwa memberi adalah bagian dari gaya hidup saya dalam mengikut Tuhan Yesus malam hari ini? Bapak Ibu, ada yang perlu kita lakukan untuk kita menjadikan bahwa hal memberi sebagai gaya hidupku. Yang pertama yang harus kita lakukan Bapak Ibu di ayatnya yang ketiga dan kelima, saya akan membacakannya di ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat banyak orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Bapak Ibu yang saya kasihi, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, di manakah kita dapat membeli roti? Tuhan Yesus sudah memiliki niat Bapak Ibu untuk memberi makan 5.000 orang. Dari ayat ketiga sampai kelima ini, hal yang dapat kita lakukan supaya kita menjadikan memberi sebagai gaya hidupku yang pertama adalah memiliki niat dalam hati terlebih dahulu untuk memberi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah memiliki niat yang tulus untuk memberi makan 5.000 orang pada waktu itu. Demikianlah juga kita Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, untuk kita boleh memberi kepada sesama ataupun kepada Tuhan, sebelumnya milikilah niat untuk memberi terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya. Dalam Matius 5, ayatnya yang ketujuh berkata, berbahagialah orang yang bermurah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Orang yang bermurah hati, orang yang memberi menjadikan sebagai gaya hidup orang percaya adalah memiliki niat, selalu memiliki niat untuk memberi kepada sesama, memperhatikan sesama kita yang sedang dalam kekusahan, baik juga memberi kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kepada siapapun yang membutuhkan dukungan dari kita Bapak Ibu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan supaya memberi menjadi gaya hidupku adalah memiliki niat terlebih dahulu dalam memberi. Ya, karena itu memang penting Bapak Ibu, supaya kita memiliki niat terlebih dahulu. Tidak mungkin orang ingin memberi itu ujuk-ujuk, ya, itu bahasa Jawanya, atau tahu-tahu memberi gitu Bapak Ibu. Pasti ada niat terlebih dahulu dalam hatinya untuk memberi kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan supaya memberi itu menjadi gaya hidupku sebagai orang percaya? Di ayatnya yang keenam sampai yang ketujuh, saya akan membacakannya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu bahwa apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Bapak Ibu, yang harus kita lakukan dan yang harus kita ketahui bahwa memberi sebagai gaya hidupku sebagai orang percaya kepada Kristus adalah ada ujian di dalam niat kita memberi kepada sesama dan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, dan Filipus menjawab, roti seharga 2 dinar saja tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang itu. Bapak Ibu, demikian juga kita dalam kehidupan kita, di saat kita sudah memiliki niat, ada ujian di situ yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Niat Tuhan Yesus sudah dipatahkan oleh Filipus, karena Filipus melihat begitu banyak orang, serasa mustahil Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, di saat kita sudah memiliki niat, memang ada ujian yang Tuhan izinkan untuk kita alami, ya. Ujiannya apa Bapak Ibu? Di saat kita dalam keadaan, dikatakan dalam keadaan pas-pasan, tapi kita diperhadapkan dengan peristiwa, kita harus memberi, kita harus berbagi kepada sesama, kita harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Padahal Bapak Ibu, keadaan kita mungkin saat itu sedang pas-pasan, sedang cukup, atau bahkan kurang. Tetapi Tuhan menginginkan kita malam hari ini, di saat kita mempunyai niat untuk memberi Bapak Ibu, ada ujiannya. Bapak Ibu, ada satu kesaksian yang boleh saya ceritakan pada saat malam hari ini. Di saat saya bekerja di Bekasi pada setelah lulus kuliah waktu itu, saya kemudian saya bekerja di sebuah pabrik, ya. Dan pada waktu itu saya sudah menerima gaji, dan gaji itu sudah saya sisihkan bahwa gaji saya sebesar 100.000 untuk makan selama satu minggu. Tetapi waktu saya membeli alat mandi ke sebuah supermarket, saya bertemu dengan teman saya yang membawa anak, ya, yang waktu itu memang dia masih statusnya berbeda dengan saya. Waktu itu kawan saya itu statusnya masih karyawan yang mengganti kalau ada karyawan yang tidak masuk, tetapi saya sudah karyawan tetap pada waktu itu. Kemudian saya melihat anaknya masuk ke supermarket. Seperti biasa Bapak Ibu, kalau seorang anak-anak yang masuk ke supermarket itu pasti ingin membeli ini, membeli itu yang dia lihat mungkin, ya. Kemudian Bapak Ibu, saya melihat seperti itu, dan saya tahu bahwa sebelumnya ketemu di sebuah pabrik, kawan saya itu cerita bahwa dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kemudian, ya, intinya Tuhan menggerakkan hati saya untuk saya boleh memberi kepada anak kawan saya itu supaya bisa membeli apa yang dia inginkan waktu itu. Dan pada waktu itu dia hanya ingin minum susu, Bapak Ibu, ya. Dan kemudian dikatakan mamanya, ya sebentar ya nak ya, mama belum ada uang, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, saya tergerak untuk memberi. Tetapi di saat memberi Bapak Ibu, Bapak Ibu tahu, lalu bagaimana saya makan selama satu minggu, ya, sedangkan uang yang saya miliki hanya tinggal itu saja. Tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya di saat kita mau memberi kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Pemeliharaannya luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan cukupkan. Waktu itu dalam satu minggu saya pun bisa makan Bapak Ibu, melalui pertolongan orang-orang yang ada di sekitar saya. Tuhan luar biasa memelihara kehidupan orang-orang yang mau memberi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Itu adalah kesaksian yang luar biasa yang boleh saya berikan kepada Bapak Ibu. Ada ujian di dalam niat hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Namun malam hari ini saya ingin mengatakan, apapun yang menjadi ujian dalam niat hati Bapak Ibu, mari kita tetapkan hati kita untuk memberi kepada sesama ataupun kepada Tuhan. Karena itu adalah hal yang baik yang dapat kita lakukan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yang menjadikan memberi adalah sebagai gaya hidupku? Yang ketiga adalah di ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9, dikatakan di dalam ayat tersebut, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Yang ketiga, Bapak Ibu, janganlah selalu merasa bahwa berkat yang kita miliki belum cukup untuk memberi. Andreas berkata, ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini? Andreas, Bapak Ibu, berpikir bahwa 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil waktu itu tidak mampu memberi makan 5.000 orang. Tetapi kalau Tuhan Yesus sudah mengadakan mujizat dengan mengucap syukur dan mengadah ke langit bahwa sanggup melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan Yesus sanggup memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu. Jadi marilah kita jangan berpikir dan merasa bahwa berkat atau apapun yang kita miliki sekarang itu belum cukup untuk kita memberi kepada sesama dan kepada Tuhan. Cukuplah, Bapak Ibu, apa yang kita miliki sekarang ini perlu kita pikirkan, dan siapapun ya, kita bisa mulai dari keluarga kita, baik anak istri kita, saudara kita, keluarga besar kita, kemudian keluar lagi di luar daripada itu. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 12 ayatnya ke-34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 13 jelas mengatakan bahwa apabila kita selalu merasa tidak cukup, Bapak Ibu, maka kita tidak akan pernah memberi kepada sesama dan kepada Tuhan. Apapun saat ini yang kita miliki itu semuanya adalah anugerah Tuhan. Ya, memang firman Tuhan mengajarkan kita sulit, Bapak Ibu, kalau kita dalam keadaan serba terbatas, tapi kita harus memberi. Itulah ujian iman dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Marilah kita jangan selalu merasa atau jangan selalu berpikir bahwa berkat yang kita miliki selalu tidak cukup untuk memberi. Bahwa di manalah kalau kita berpikir seperti itu, kita tidak pernah melakukan memberi kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu, di ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Bapak Ibu, kemudian yang keempat untuk menjadikan memberi sebagai gaya hidupku adalah, marilah memberi dengan bersyukur tanpa mengingatnya. Biarlah Bapak Ibu boleh melakukan actionnya langsung, boleh melakukan langsung memberi kepada sesama, terlebih kepada Tuhan, dengan mengucap syukur dan tanpa mengingatnya. Saya ingin membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Camkanlah ini, Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebijakan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dengan action langsung memberi sebagai gaya hidupku, Bapak Ibu akan menuai apa yang Bapak Ibu tabur. Ya, kita memberi dengan bersyukur dan tanpa mengingatnya, maka dalam kehidupan orang percaya, memberi adalah sebagai gaya hidupku. Dan itu merupakan suatu ucapan syukur bagi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan memberi sebagai gaya hidupku. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya ingin membacakan suatu kalimat bijak yang menjadi berkat bagi saya, dan tentunya saya ingin membagikannya kepada Bapak Ibu saudara pendengar malam hari ini, yang boleh dikatakan oleh Pastor Philip Mustafa. Beliau berkata seperti ini, tidak semua berkat yang ada di tangan kita hari ini adalah untuk kita makan, sebagian harus kita taburkan. Berarti Bapak Ibu, berkat yang kita miliki saat ini, baik dalam keadaan cukup maupun dalam keadaan lebih ataupun malah dalam keadaan kurang, tidak semuanya kita makan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kita taburkan, untuk kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Terlebih untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan-pelayanan Tuhan, untuk rumah-rumah Tuhan, gereja-gereja yang masih membutuhkan dukungan kita, mari kita memikirkannya di dalam kehidupan kita. Satu lagi Bapak Ibu, suatu kalimat yang boleh menjadi berkat bagi kita, yang ditulis oleh Bapak Pendeta Heribertus Aheng. Dia berkata seperti ini Bapak Ibu, memberi itu karunia, meminta itu karakter, sebab lebih baik memberi dalam kekurangan daripada meminta dalam kelimpahan. Satu kalimat yang boleh menjadi berkat bagi kita, bahwa memberi itu adalah karunia Bapak Ibu, meminta itu adalah karakter. Lebih baik kita memberi dalam kekurangan daripada meminta dalam keadaan kelimpahan. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan bagi kita semuanya, bahwa memberi sebagai gaya hidupku, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki niat dalam hati terlebih dahulu dalam memberi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di dalam niat hati kita ada ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Dalam keadaan apapun kita diperhadapkan untuk peristiwa memberi, maka lakukanlah dengan hati yang ikhlas dan sukarela dalam memberi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan memberi sebagai gaya hidupku? Jangan selalu merasa berkat yang kita terima itu tidak cukup untuk memberi, melainkan apapun yang kita terima, berkat apapun yang Tuhan berikan untuk kita, mari kita memberi sebagai gaya hidupku. Kemudian yang keempat, kita melakukan memberi dengan ucapan syukur dan tanpa mengingatnya. Maka yakinlah Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu tabur dalam kehidupan ini, maka Bapak Ibu akan menuainya. Kalaupun bukan Bapak Ibu dan saya yang menuainya, firman Tuhan berkata bahwa anak cucu kita tidak akan meminta-minta, dan kita diberikan segala berkat yang daripada Tuhan untuk kita boleh terus berjalan dalam kehidupan ini mengiring Tuhan Yesus dengan iman kita yang setia, sehingga Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini mendapati kita umat pilihan kepercayaan Tuhan tetap setia. Haleluya. Puji nama Tuhan. berkat firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, bahwa memberi sebagai gaya hidupku ingin kita lakukan dalam kehidupan kita, mengiring Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa memberi adalah sebagai gaya hidup kami orang percaya, dan kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Berkat apapun yang Tuhan berikan kepada kami, kami percaya bukan hanya untuk kami saja, tetapi ingin kami bagikan kepada sesama kami, terlebih kepada pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh memberi, dan kami memberi dengan sukacita dan sukarela, karena Allah memberkati setiap anak-anak yang memberi dengan sukacita. Bahkan berkat kelimpahan Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung kami sampai tumpah keluar, sehingga berkat yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami bagikan kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biarlah Tuhan yang akan menterekan firman Tuhan ini di hati setiap pendengar Satu Sintang dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan bagi setiap pendengar Pro 1 dimanapun mereka berada, mereka yang dalam sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mereka yang dalam keputusasaan, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Mereka yang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan cukupkan, Tuhan memberkati apa apapun yang mereka kerjakan dengan tenaga pikiran mereka. Mereka yang sedang lemah imannya Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terus kuatkan, teguhkan iman mereka kepada Kristus, dan mereka boleh mampu menghadapi setiap tantangan yang ada dalam kehidupan ini. Dan berkat daripada Tuhan Yesus menyertai kami sampai sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
2: Oke pendengar, dimanapun Anda berada, demikian Mutiara Malam di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Ibu
3: sama-sama,
2: atas kehadirannya. Ya pendengar, dengan berakhirnya acara tersebut berakhir pula kebersamaan saya di Suryati bersama Anda. Ingatlah, hal baik akan datang kepada Anda manakala Anda mengerjakan hal baik, walaupun hanya sebiji sawi pun ya. Nah, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Amin. Saya di Suryati, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan selamat malam.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Assalamualaikum. Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh, ayo masuk, Rin.
0: Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih.
1: Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan. Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu! Ibu!

0: Hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Masuk, Rin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku nemenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat

0: terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ibu! Ayu, kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
2: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
2: Kata siapa?
1: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
2: Kata siapa?
1: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
2: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
3: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
2: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
2: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
2: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, tadi telah kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan ragam budaya Tionghoa ke ruang dengar Anda.

Baju koko sering digunakan sebagai baju untuk ibadah, misalnya sholat. Bahkan sebagian besar kaum pria muslim akan menggunakan baju koko saat lebaran. Perubahan model baju koko setiap tahunnya mengikuti tren di masyarakat. Namun, tahukah Anda tentang sejarah baju koko ini? Baju koko berasal dari Tui Kim, yang merupakan pakaian untuk laki-laki Tionghoa. Pada umumnya, masyarakat Tionghoa menggunakan baju ini yang dipadukan dengan celana panjang. Baju koko pertama kali dibuat sekitar abad ke-20. Disebut baju koko karena yang memakainya dipanggil engkongkoh, yakni sebutan umum bagi lelaki Cina yang lebih tua. Maka baju ini pun disebut baju engkongkoh. Dieja dalam bahasa Indonesia sekarang menjadi baju koko. Pria Tionghoa yang berada di Indonesia sering menggunakan baju Tui Kim untuk aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, pamor baju Tui Kim dikabarkan redup sejak masyarakat Tionghoa diperbolehkan menggunakan pakaian-pakaian bergaya Belanda atau Eropa, seperti kemeja, jas terbuka, dan pakaian lainnya. Terlebih, sejak adanya perkumpulan Tionghoa Hue Quan yang menjadi perhimpunan Tionghoa modern pertama di Hindia Belanda pada tahun 1900-an. Selain itu, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh runtuhnya dinasti Cheng pada tahun 1911. Kemudian setelahnya, terjadi upaya persamaan hak berpakaian orang Cina dan warga Eropa. Hal tersebut membuat semakin sedikitnya masyarakat Tionghoa pada saat itu yang menggunakan baju Tui Kim ini. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, masyarakat Indonesia mulai menggunakan baju ini karena sering membaur dengan masyarakat Tionghoa.

Sembahyang kubur atau dalam bahasa Hakka dikenal dengan Kuaci. Dilakukan dua kali dalam setahun, yaitu pada festival Qingming dan pertengahan bulan 7 dalam kalender Tionghoa atau kalender Chandra. Sembahyang kubur yang pertama dilakukan selama 15 hari sebelum festival Qingming. Sedangkan yang kedua pada bulan 7 yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 15 kalender Tionghoa di bulan tersebut. Sembahyang kubur bukan hanya dilakukan di Sintang, melainkan juga di kota-kota lain di Indonesia dengan masyarakat keturunan Tionghoa. Selain itu, di berbagai negara juga dilakukan sembahyang kubur, seperti di Cina, di negara seperti Taiwan, Thailand, Singapura, dan Malaysia juga melaksanakan tradisi ini. Makna dari sembahyang kubur sendiri digunakan sebagai waktu untuk mengunjungi, membersihkan, dan juga memberikan persembahan kepada roh leluhur, orang tua, atau keluarga yang sudah meninggal. Tradisi ini juga kuat dengan ajaran keluarga Tionghoa, di mana seorang anak harus melayani dan mencukupi kebutuhan orang tuanya, selama hidup maupun setelah meninggal. Jika tidak ada mereka, maka tidak ada kita. Itu maksud dari tradisi ini. Orang tua akan meneruskan tradisi turun-temurun ini dari satu generasi ke generasi lainnya.

Tahukah Anda? Tradisi memasang lampion sudah ada di daratan Cina sejak era dinasti Shihan sekitar abad ketiga Masehi. Rahel Dyson menyebut lampion awalnya memiliki tujuan sederhana, yaitu sumber cahaya. Orang-orang dari dinasti Han Timur membuat rangka lampion dari bambu, kayu, atau jerami gandum, lalu meletakkan lilin di tengahnya dan merentangkan sutra atau kertas di atasnya, sehingga nyala api takkan tertiup angin. Di kemudian hari, lampion diadopsi para biksu Buddha sebagai bagian dari ritual ibadah mereka pada hari ke-15 bulan pertama kalender lunar. Atas perintah kaisar, orang-orang bergabung dalam ritual itu lalu menyalakan lampion untuk menghormati Buddha dan membawanya ke istana di Luoyang. Saat dinasti Tang, praktik itu berubah menjadi sebuah festival yang masih dirayakan setiap tahunnya. Ada sejumlah legenda yang berkaitan dengan lampion. Salah satunya mengenai Li Zicheng, seorang pemimpin pemberontakan petani pada masa akhir dinasti Ming. Dikisahkan, Li dan pasukannya menyerang kota Kaifeng tanpa mengganggu rumah-rumah penduduk yang menggantungkan lampion merah di pintu. Para penjaga kota Kaifeng yang kewalahan membuka bendungan untuk menghancurkan pasukan Li. Namun, banjir juga melanda rumah-rumah penduduk. Banyak orang naik ke atap rumah dengan membawa lampion merah. Li dan pasukannya menyelamatkan mereka dengan membawa lampion merah sebagai alat penerangan. Untuk memperingati kebaikan hati Li, bangsa Tionghoa selalu menggantung lampion merah pada setiap perayaan penting seperti Tahun Baru Imlek. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu Tionghoa Kroneng dengar Anda di malam hari ini nanti hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Warna merah di tahun baru Imlek ternyata memiliki makna tersendiri. Menurut budaya dan kepercayaan masyarakat Tionghoa, arti warna merah melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, serta kelimpahan. Berangkat dari kepercayaan tersebut, maka warna merah kerap kali dipakai sebagai atribut atau hiasan dalam berbagai perayaan, termasuk di tahun baru Imlek. Warna merah di hari raya Imlek juga tidak lepas dari berbagai simbol menarik. Menurut legenda masyarakat Tiongkok, Go Nian atau Nian adalah monster yang menakutkan pada masa itu muncul di akhir tahun untuk memakan hasil panen, ternak, bahkan penduduk desa. Untuk melindungi diri, para penduduk Tionghoa menaruh makanan di depan pintu mereka pada awal tahun. Hal tersebut dipercaya bahwa Nian akan memakan makanan yang telah disiapkan dan tidak akan menyerang orang atau mencuri ternak dan hasil panen. Pada suatu waktu, penduduk melihat bahwa Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang mengenakan pakaian merah. Hal inilah kemudian membuat penduduk percaya bahwa Nian takut dengan warna merah. Sehingga setiap kali tahun baru Imlek datang, penduduk Tionghoa akan menggantungkan lentera dan gulungan kertas warna merah di jendela dan pintu-pintu rumah mereka.

Sopan santun merupakan unsur penting dalam kehidupan bersosialisasi sehari-hari, karena dengan menunjukkan sikap santunlah seseorang dapat dihargai dan disenangi dengan keberadaannya sebagai makhluk sosial dimanapun tempat ia berada. Dalam kehidupan bersosialisasi antar sesama manusia, sudah tentu kita memiliki norma-norma atau etika-etika dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, sopan santun dapat memberikan banyak manfaat atau pengaruh yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sopan santun berarti peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan pergaulan sehari-hari masyarakat. Setelah kita mengetahui pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa sikap sopan santun patutlah dilakukan di mana saja tempat kita berada, sesuai dengan kebutuhan lingkungan, tempat, dan waktu, karena sopan santun bersifat relatif, di mana yang dianggap sebagai norma sopan santun berbeda-beda di setiap tempatnya, seperti sopan santun dalam lingkungan sekolah, rumah, kampus, pergaulan, dan sebagainya. Hal tersebut kita lakukan dimanapun tempat kita berada, kita akan selalu dihormati, dihargai, dan disenangi keberadaan kita oleh orang lain.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Dan untuk penelpon pertama, halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Manada di Tenai.
0: Baik, silakan disimak terlebih dahulu untuk beberapa buah lagu yang bisa direquest di malam hari ini dari miliknya Mayang Sari, Tak Habis Pikir, ada Ria Resti, Penantian, ada miliknya Nafa Urba, Hatiku Bagai Disangkar Emas, kemudian ada dari miliknya Inka Kristi, Apa Salahku, ada Ii Sugianto, Aku Pun Ingin Cinta, Niki Ardila, Aku Menanti Kejujuran. Baik.
1: Aku Ingin Cinta ada.
0: Iya, baik.
1: Ya, boleh spesial Kak Ile.
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Wan itu ada di Sambat, bagian motor. Buat Ayu ada di Semuang. Selamat malam Kak Ile.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan Anda untuk lagu-lagunya yang bisa menjadi pilihan untuk malam hari ini di lagu-lagu nostalgia dari miliknya Ebit Gade, Kamelia, ada Dian Pisesa, Ku Coba Hidup Sendiri, kemudian ada dari miliknya Nikardila, Menanti Kejujuran, ada Inka Kristi, Apa Salahku, kemudian ada Maya Angela, Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku, ada Nafa Urba, Daria Resti, ada Mayang Sari. Itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Silakan pendengar, kami nantikan Anda di 0565247774. Kita akan coba menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga.
0: Ya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Bilin di Lempah.
0: Baik, silakan Bu Bilin, mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya dari Dian Pisesa, apa judul lagunya?
0: Dari miliknya Dian Pisesa itu judulnya Ku Coba Hidup Sendiri.
1: Itu ya, Kak.
0: Baik.
1: Nah, lagunya untuk Bang Ade Tanjung Bawang, semoga dia terhibur dan sehat juga. Buat Kakak, selamat juga dan sehat selalu ya, Kak.
0: Baik.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali dan selamat malam buat Bu Bilin. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di malam hari ini di 0565247774.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya sambil kita menantikan bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu ada beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita masih di Ruang Rindu. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di 0565247774. Untuk lagu-lagunya sudah kita siapkan, tinggal dipilih saja. Untuk lagu-lagunya dari Mayang Sari, Ria Resti, ada Nafa Urba, ada Maya Angela, ada Inka Kristi, ada Nike Ardila. Kemudian dari miliknya Amiset dan Inka Kristi, Margi Seger sama Ebit GAD. Nah, itu nama-nama penyanyi yang lagunya bisa di-request di malam hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah bergabung di TikTok RRI Sintang. Tadi ada dari Pontianak, ada dari Belitang Hulu, kemudian dari Miri Sarawak ya, ada dari Kerentanak juga, dari Ketungau Hulu ya tadi, dari Kapuas Hulu juga ada, dari Ketungau Hilir juga ada, dari Putu Sibau juga ada ya. Baik, terima kasih yang sudah bergabung, dari daerah Sepauk juga ada, kemudian dari mana tadi ya? Dari Sungai Setia. Nah, Sungai Setia tuh di mana? Baik, kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Alimin di sana.
0: Oh iya kah? Kok agak beda ya suaranya?
1: Sama lah kak.
0: Oh iya iya, tadi awal-awal sih agak beda.
1: Ini dengan kak siapa?
0: Ayo tebak coba.
1: Kak siapa ya? Sebentar. Kak Elin?
0: Iya betul. Pantunnya mana?
1: Aduh, ada tagihan pantun ternyata.
0: Kan kemarin udah suruh siapin.
1: Tapi kalau jelek jangan diketawain ya.
0: Ya oke. Okay. Ayo mulai.
1: Gini pantunnya.
0: Gimana tuh?
1: Pantun buat Kak Elin ya.
0: Buat semuanya lah.
1: Aduh. Gini.
0: Ayo cus.
1: Rumah kaca nampaknya cantik. Bunga mekar di dalam taman.
0: Asik.
1: Kak Elin orangnya cantik. Apa boleh kita berteman?
0: Aduh, terima kasih ya pantunnya ya.
1: Aduh. Ini mikir-mikirnya juga berhari-hari.
0: Oh, berhari-hari. Ah, kasihan ya kamu bikin pantun sampai berhari-hari.
1: Digabung-gabungin kira-kira cocok
0: enggak gitu. Iya gitu. Ternyata cocok pantunnya ya.
1: Pokoknya di awal dengan di ujung sama gitu.
0: Iyalah, oke. Okay. Mau pilih lagu apa nih?
1: Yang belum di-request?
0: Banyak. Ada di antaranya. Ada Mayang Sari, ada Nafa Urba, ada Inka Kristi, ada Nike Ardila, ada Ebit GAD.
1: Yang bagus Inka Kristi kayaknya tuh.
0: Oke okay lah, gas.
1: Lama gak dengar lagu dari Inka Kristi. Ya, dan buat semua monitor RRI Sintang yang lagi mendengarkan. Semoga tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Elin, tetap selalu sehat, selalu ceria, selalu semangat.
0: Amin.
1: Makasih ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Halo. Alimin, yo selamat malam. Iya, kemarin dia punya hutang pantun soalnya ya, makanya malam hari ini disuruh pantun. Baik, selanjutnya pendengar, silakan siapa lagi yang ingin bergabung di malam hari ini. Masih kami nantikan Anda di 0565247774. Baik. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abah Sarinata di Kapuas Hulu.
0: Di Kapuas Hulu. Baik, Abah Sarinata mau pilih lagu apa?
2: Lagu apa yang belum dia?
0: Ada Mayang Sari, ada Nafa Urba, ada Nike Ardila, ada Ebit GAD.
2: Ebet Yada apa judulnya?
0: Judulnya Kamelia.
2: Kamelia. Oh, iyalah Ebet aja.
0: Baik. Itu saja.
2: Iya, itu aja.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam buat Abah Sarinata yang ada di Kapuasulu ya. Baik, selanjutnya pendengar, kita kembali menyapa bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0565247774 untuk sesi kedua, penelpon terakhir ya, ketiga. Silakan sekali lagi pendengar, bagi Anda yang bergabung, kami nantikan Anda di 0565247774.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan masih kami nantikan Anda di 0565247774. Dan untuk lagu-lagu yang bisa Anda request dari miliknya Mayang Sari, Ria Resti, Nafa Urba, Maya Angela, Nikardila, Ami featuring Inka Kristi sama Margi Segers. Nah, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini. Dan pendengar di 0565247774.

Silakan pendengar bagi Anda yang bergabung di malam hari ini untuk di Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia bisa Anda pilih karena sudah disiapkan, jadi tinggal dipilih saja. Ada yang bertanya lagunya apa saja Kak, dari miliknya Mayang Sari, Tak Habis Pikir, dari Ria Resti, Penantian. Dari miliknya Nafa Urba, Hatiku Bagai di Sangkar Emas. Kemudian Maya Angela, Kau Tercipta dari Tulang Rusukku. Ada Nike Ardila, Menanti Kejujuran. Kemudian Jumpa Untuk Berpisah dari Margi Seger. Nah pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung silakan, itu lagu-lagu yang bisa Anda request di malam hari ini.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz,
2: Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putu Sibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Haji Kenyong Baung.
0: Silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Apa lagunya Kak, ini baru datang nih Kak, baru datang nonton nih.
0: Baik, lagunya dari Mayang Sari, judulnya Tak Habis Pikir, ada Ria Resti Penantian, ada Nafa Urba Hatiku Bagai di Sangkar Emas, kemudian Maya Angela Kau Tercipta dari Tulang Rusukku, kemudian sama miliknya Mari.
1: Dari Maria Angela tadi.
0: Baik.
1: Boleh spesial Kak?
0: Silakan.
1: Buat Kak Helen keluarga juga, semoga sehat selalu sama keluarganya. Buat Ibu Bilin di Lempah, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Bibi Siti di Introy, semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Kak Helen, selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Pulangnya hati-hati nanti, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Selanjutnya silakan pendengar, ada siapa lagi yang ingin bergabung di malam hari ini?

Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami nantikan Anda di malam hari ini di Ruang Rindu. Bagi Anda yang bergabung, silakan di 0565247774.

Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan coba menyapa kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dari Empayat di Senaneng, Mbak.
0: Dari siapa?
1: Dari Empayat di Senaneng.
0: Baik, mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya Diborong Habis.
0: Diborong Habis?
1: Iya.
0: Ya, baik.

0: Baik, nanti ditunggu saja ya Pak ya.
1: Ya, untuk menghibur semua pendengar setia RRI. Ini pendatang baru, tapi pendengarnya non-stop 24 jam nih Pak.
0: Baik.
1: Jarang Sintang RRI, Sintang di Tungaulu ini jelas benar.
0: Oh, syukurlah.
1: Ini dengan Kak Ilin kan ya?
0: Iya, betul.
1: Selamat kenalan. Udah, itu dan Mbak.
0: Selamat baik, malam. Terima kasih. Selamat malam pendengar kita dari Senaning. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang bergabung di malam hari ini, masih kami nantikan di 0565247774.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

Apai Janggun, sosok tetua viral penerima penghargaan Gulbenkian Prize for Humanity ke-4 dari Yayasan Kalaus de Gulbenkian di Lisabon, Portugal pada 19 Juli 2023. Penghargaan tersebut diperoleh atas kepemimpinan dan kerja keras selama puluhan tahun untuk memulihkan ekosistem penting berupa hutan, daratan, dan ekosistem pesisir serta melindungi tanah dengan dan untuk kepentingan masyarakat lokal. Bersama komunitas adat Dayak Iban Sungai Uti, Desa Batu Lintang, Kecamatan Embalo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Apai Janggut setia menjaga hutan dari ancaman penebangan liar, alih fungsi hutan, produksi minyak sawit, dan kepentingan perusahaan. Apai Janggut adalah julukan panggilan sayang oleh masyarakat Dayak Sungai Uti kepada pria bernama asli Bandi Anak Kragai. Apai berarti ayah atau orang yang dituakan. Sementara janggut berarti jenggot atau rambut wajah yang tumbuh di daerah dagu yang menjadi ciri khas Apai Janggut.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan. Masih kami nantikan Anda di 0565247774. Kembali selamat malam, selamat beristirahat.

0: Baik pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Agus Nengasilat.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
1: Lagu apa-apa yang saya tiga?
0: Lagunya masih ada dari miliknya Margi Segers, kemudian Ria Resti sama Nafa Urba.
1: Nafa Urba aja lah, Kak.
0: Baik.
1: Hanya itu aja, Kak. Ayo, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Itu dia penelpon kita tadi. Ada Bang Agus di mana tadi? Nangasilat, Kak, ya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan bagi Anda yang ingin bergabung. Masih kami nantikan Anda di malam hari ini.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Tahukah Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali? Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Ruang Rindu kita cukupkan sampai di sini pendengar, dan nanti selanjutnya kami hadirkan jazz musik ke ruang dengar Anda.

Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan Anda. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Cobalah untuk berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Bukan kemewahan yang akan membuat Anda bahagia, tapi kesederhanaan yang akan membuat Anda tampak istimewa. Bahagia itu sederhana, hanya saja standar kebahagiaan kita yang terlalu tinggi dan membuatnya menjadi sulit. Bahagia itu sederhana, tersenyum dan selalu bersyukur. Bahagia itu sederhana, masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai. Bahagia itu sederhana, saat kita bisa melihat senyuman orang tua kita. Dan bahagia itu sederhana, sesederhana mengucapkan kata bahagia.

Hargai mereka yang membenci Anda karena mereka merupakan penggemar yang telah menghabiskan waktunya untuk melihat setiap kesalahan Anda. Syukurilah derita masa lalu Anda karena ia adalah penyebab kekuatan Anda di hari ini.

Hidup ini adalah perjalanan panjang dan tidak selalu mulus. Pada hari keberapa dan pada jam keberapa, kita tidak pernah tahu rasa sakit apa yang harus kita lalui. Kita tidak tahu kapan hidup akan membanting kita dalam sekali, membuat terduduk untuk kemudian memaksa kita mengambil keputusan. Jika kita berdoa, lantas situasi tetap begitu-begitu saja, tidak ada yang berubah. Bukan berarti doa kita tidak makbul. Boleh jadi Tuhan sedang menguji agar hati kitalah yang berubah terlebih dulu. Tere Lee.

Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha kembali. Tidak ada kata terakhir sampai Anda berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena Anda berpikir bahwa usaha Anda akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripada yang Anda alami. Dan janganlah pernah untuk menyerah menghadapinya.

Hari itu langit sangat terik, tetapi Budi tetap menarik gerobaknya. Dia susuri lorong-lorong pasar itu dengan harapan ada yang membeli getuk buatan ibunya. Hari itu Budi sangat memerlukan uang untuk biaya pengobatan ayahnya. Sejak pagi tadi Budi mengelilingi pasar dengan gerobaknya, tetapi tak seorang pun yang membeli, bahkan hanya untuk menawarnya. Budi hampir putus asa, pikiran-pikiran jahat mulai masuk ke otaknya. Namun Budi teringat kata-kata ibunya bahwa berbuat baik dan berdoalah agar mendapat berkah dari Tuhan. Budi menepis semua pikiran jahat tadi dan berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mendapatkan uang untuk ayahnya. Budi melanjutkan perjalanan. Saat itu Budi melihat seorang pria yang sedang mengikuti seorang ibu. Pasti orang itu akan berbuat yang tidak-tidak, pikir Budi. Benar saja, seketika pria itu merampas tas si ibu. Ibu itu menjerit dengan secepat kilat. Budi menjegal pencuri itu hingga terjatuh. Tas itu pun terjatuh bersama si pencuri. Lalu pencuri tersebut melarikan diri. Budi mengambil tas itu dan memberikannya kepada wanita itu. "Terima kasih nak, untung ada dirimu," kata wanita itu memuji Budi. "Iya, lain kali hati-hati ya bu," jawab Budi sambil meninggalkan wanita itu. "Hei nak, tunggu, ini ada sesuatu untukmu," kata wanita itu. "Tak usah bu, aku tadi hanya kebetulan lewat," jawab Budi. Wanita itu merasa heran dengan kebaikan Budi. Lalu tanpa sengaja ia memandang gerobak getuk Budi dan berkata, "Baiklah, jika kamu tidak menginginkan uang ini, biarkan aku membeli semua getukmu." Mendengar suara itu, Budi menjadi bergembira dan haru. Akhirnya ia dapat menerima uang dan membelikan obat untuk ayahnya. "Terima kasih ibu," jawab Budi terhadap wanita itu.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini dalam pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional, kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan, dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Rakitik, itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas